Music Station, mereka menjadi diri sendiri. I Feel So Free by Madonna. Bagus ya lagunya ya. Bebas, lepas. Kalau kita ngomongin tentang kebebasan, ini kan artinya itu adalah keadaan di mana seseorang itu dapat bertindak, kemudian memilih dan bergerak tanpa paksaan, tekanan atau batasan yang tidak adil dari pihak lain. Nah, di situ kita mengartikan diri kita tuh udah bebas. Ya gimana? Sekarang ini udah bebas belum? Udah merdeka belum? Mudah-mudahan sudah merasakannya. Amin. Kade, apa kabar Kade di Sidemen? Gimana nih Kade? Pengen dengerin lagunya Avril Lavigne yang I Will Be. Ini udah ada gak sih, Dek? Saya gak update loh, Dek. Coba kita lihat ya, I Will Free. I Feel So Free jadinya, I Will Be ya. Ditunggu ya, Kak Dek Sideman ya. Kemudian ada siapa lagi? Oh, Romy, bentar lagi diputerin ya, On The Floor by J-Lo ya. Kemudian ada Juni Nati, hari ini mau dengerin lagunya Adore You by Miley Cyrus. Happy Sunday untuk saya, terima kasih. Dan untuk semua sahabat KNFM. Nih, dapat salam nih dari kakak Juni ya, kakak guru, thank you banget ya. Kemudian ada Putu, thank you banget Putu. Terus ada Mama Yaya. Hari ini mau dengerin lagunya Golden Huntrix ya, spesial untuk dua bocilku katanya. Wah, lagi ngapain mereka? Mama Yaya, ngapain nih dua bocilnya ya? Pasti lagi lari-larian ya. Terus ada Dayu Asriani juga yang sudah menyapa kita, pengen dengerin lagunya I Deserve Better. Wah, ini lagunya keren banget. Tapi bagusnya kalau Zumba ini untuk ini ya, untuk apa, cooling down ya, untuk pendinginan ya nggak sih? biar gemeteran, dingin ya. Dayu Asriani, thank you banget. Kapan-kapan kita join ya Zumba ya. Sidemen cerah katanya. Wah, iya Dek. Sidemen cerah ya, baguslah kalau begitu ya. Bisa jalan-jalan dong di pematang sawah, jalan-jalan di tengah hutan, ya kan? Rian Putra dari Uluwatu pengen dengerin lagunya Zomber yang My Body Isn't Ready. Terima kasih banyak. Thank you banget, lagunya bentar lagi diputerin, sudah dimasukin satu persatu ke list hari ini. Selamat pagi saya untuk Tono juga, ada Hendra Saputra yang hari ini menyapanya di fanspage Facebook. Gede Sudana di Lombok juga sudah menyapa, Oka Mulyarta juga. Terus ada Bobo, ada Esther Gunawan. Thank you so much sudah sapa-sapa kita di Mutra Pagi Weekend kita ya. Kita kan masih berjalan nih, sahabat KNFM masih menunggu bola kristal yang ngeglinding. Kalau saya berjalan, dia ngeglinding ke sini. Abis nggak bisa jalan sih, nggak punya kaki. Ngeglinding kasihan banget. Atau kapan hari itu terbang ya. Hebat, ada bola terbang, bola kristal terbang. Untung aja namanya bola kristal ya, bukan bola bekal. Kalau bola bekal mantul-mantul. Ya udah, jalan lagi ya. Mutra Pagi Weekend sampai jam 10. WhatsApp atau Telegram masih dibuka untuk sahabat KNFM, saya masih undang untuk request lagu di sini 0811 393 494. DM di Instagram, komen di fanpage Facebook @KNFM Bali atau di X @radio KNFM.

0: Dew, lo tau gak?
1: Ya?
0: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Just, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri.

0: your sweet music station merdeka menjadi diri sendiri. I deserve better. Dari Bella K, sahabat Gunung FM di Mutra Pagi Weekend. Sudah diputerin ya, Daya Sriani, terima kasih banget sudah sapa kita. Kemudian ada Pancaneki yang baru menyapa nih, gimana nih Pancaneki? Lagi ngajakin King Jason jalan-jalan. Wah, abis itu lanjut grooming. Bos banget ya. Enak banget tuh Jasonnya ya. Jalan-jalan, terus grooming, terus apalagi diajakin tuh ngopi kayaknya nih. Bentar lagi diajakin ngopi ya. Sama dong kayak Milo. Iya. Namanya juga kesayangan ya gak sih Pancaneki? Thank you banget ya. Kemudian ada Rani, selamat pagi. Lagi siap-siap nih katanya. Lagi siap-siap menyambut pelanggan. Seru tuh. Thank you banget ya Rani ya. Semoga dagangannya lancar sekarang ini. Lancar, pokoknya banyak pelanggan. Kemudian banyak pelanggan yang returning juga ya. Selamat pagi juga untuk Betty, lagi di jalan ya sekarang ya. Hati-hati di jalan ya. Selamat melaksanakan aktivitas hari ini ya. Kemudian siapa lagi nih? Ya udah, yang mau request lagu boleh-boleh silakan aja ya 08113934 DM di Instagram kita ataupun komen di fanspage Facebook @PinginFM Bali atau di X @RadioPinginFM.
1: Entertainment news.
0: Kita sapa dulu nih Dua Lipa, sahabat FM yang kabarnya tuh cinta banget sama dunia buku dan akhirnya mendirikan Manifesto Library. Ah, seru nih, saya mesti mampir ke sini ya. Tapi ini bukan sembarang perpustakaan loh, sahabat FM. Bukunya ini adalah isinya adalah 100 buku terlarang. Perpustakaan Manifesto ini ada di dalam salah satu toko buku paling bersejarah di Eropa, di auditorium budaya Livrario Lelo di kota Porto, Portugal. Nah, apalagi di Portugal, mesti mampir. Dari situ saya akan terbang ke Madeira ya, menemui seorang teman di situ. Manifesto Library berdiri berkat kerjasama antara Service 95 dan Livraria Lelo. Dan jadi ekspresi fisik pertama dari visi pendirinya Dua Lipa. Dan dia ingin nih klub buku Service 95 jadi rumah bagi penulis dan pembaca. Wah, keren banget nih. Ada yang sedang berkarya, ada yang ngebut, ada yang juga ngerem-ngerem ya. Kabarnya nih Tom Holland dan Zendaya akan beristirahat untuk sementara waktu setelah mereka terlibat dalam sejumlah film bersama seperti The Odyssey dan Spider-Man Brand New Day. Hal itu diungkap bos Marvel Kevin Feige dalam wawancara dengan Variety setelah film Brand New Day mendulang kesuksesan setelah rilis 31 Juli 2026 secara global. Capek kayaknya mereka. Yang satu ini juga sudah benar-benar nih capek banget ya. Dan mengeluarkan sebuah kabar nih yang mengejutkan adalah Ariana Grande. Dia dikabarkan akan menarik diri dari gemerlap panggung hiburan alias hiatus panjang loh. Bukan hanya hiatus tapi isi embel-embel panjangnya nih. Ariana Grande bakal hiatus lagi setelah turnya Eternal Sunshine berakhir bulan depan. Dan bukan tanpa alasan, keputusan ini diambil Ariana demi menjaga kesehatan mentalnya. Dilansir dari People, 4 Agustus, perwakilan Ariana menyebut dia ini ingin menjauh dari sorotan kamera karena merasa lelah dengan pengawasan publik yang seolah gak ada habisnya. Ya, resiko ya jadi artis ya, sabar ya.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Merdeka menjadi diri sendiri semusim. Sudah di request ya tadi ya. Ada Ayu yang sudah request hari ini, katanya mau dengerin lagunya Krisye bareng Waljina semusim. Lagi di jalan sekarang ini, lagi ngapain sih yuk di jalan melulu ya. Kapan yuk di rumah? Nggak ada waktu untuk di rumah katanya. Wah, ini sibuk banget nih Ayu. Even hari Minggu juga berada di jalan untuk menjemput rejeki, menjemput cuan-cuan yang berhamburan. Wah, amin, bagi-bagi dong sama kita di sini. Thank you banget ya. Ayu, semoga segera bisa mengumpulkannya dengan banyak ya. Nah, sekarang juga sudah berkumpul di sini 12 zodiak yang udah enggak sabar katanya untuk diramalkan oleh bola kristal yang hadir gemerlapan ya. Beda sendiri ya, gemerlap sendiri. Ih, gimana sih, saya gak dikasih. Boleh dong, boleh kasih yang gemerlap-gemerlap ya. 12 zodiak sudah berada di studio. Sudah bersiap-siap untuk diramalkan karir, asmara, dan keuangannya seperti apa. Dan kita langsung aja ya temui bola kristal yang udah gak sabar katanya.
1: Horoscope. This week horoscope.
0: Kan gak sabaran banget kan this week horoscope-nya. Bola kristal gak berubah ya bola kristalnya dari kemarin-kemarin ya. Ya udah, saya mau langsung aja temui 12 zodiaknya nih. Kita mulai dari Leo. Tapi sebelumnya mau ngucapin selamat ulang tahun dulu buat yang ulang tahunnya hari ini, 9 Agustus 2026. Selamat ulang tahun, semoga senantiasa sehat sentosa ya, bahagia dan rezekinya berlimpah, amin. Kita mau masuk ke Leo sekarang ini, katanya bola kristal ya. Kalau ada tawaran investasi atau kerjasama, itu mesti dipelajari detailnya terlebih dahulu sebelum menyetujuinya, karena keputusan yang matang akan memberikan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang ya. Sementara untuk asmara seorang Leo, aura positif seorang Leo ini bisa buat lebih mudah menarik perhatian orang loh. Pasangan juga semakin menghargai perhatian yang Anda berikan. Nah, dari Leo kita akan mencolek dikit lah Virgo. Virgo mungkin memperoleh apresiasi. Nah, minggu-minggu ini akan memperoleh apresiasi atas kerja keras selama ini. Ya, jadi gak sia-sia dong kerja kerasnya ya. Tapi pastikan kembali setiap email, dokumen, atau presentasi karena masih bisa memicu kesalahan kecil ya. Jadi kadang-kadang lupa gitu ya, karena euforianya pingin presentasi yang lebih bagus, dan gitu deh. Sering kelewatan ya, kadang-kadang ngecek-ngecek yang kecil-kecil. Kemudian asmara seorang Virgo, komunikasi yang baik ini membantu mempererat hubungan dengan pasangan maupun keluarga lo. Bagi yang lajang, perjalanan atau aktivitas belajar berpotensi mempertemukan Anda dengan seseorang yang menarik. Nah, gitu tuh, jadi gak sabar kan? Beneran Virgo, sabar dong. Libra gimana dong? Libra, minggu ini mesti lebih fokus loh membangun rutinitas kerja yang lebih efektif. Diskusinya penting nih, atau kerjasama dengan rekan kerja berjalan lancar selama Libra ini tetap sabar menghadapi perubahan. Jadi akan ada perubahan-perubahan dikit lah ya dalam kerjaannya. Sementara untuk asmara seorang Libra, hubungan dengan pasangan berjalan lebih harmonis berkat komunikasi yang terbuka dan saling memahami. Bagi Libra yang masih sendiri nih, masih single, apa kabar? Kesempatan bertemu seseorang yang menarik bisa datang saat berpergian atau mengikuti kegiatan baru. Masih rajin-rajin ya keluarnya ya Libra ya. Buat yang single, untuk Scorpio nih gimana nih? Kondisi financial seorang Scorpio ini cenderung aman, tetapi tetap perlu berhati-hati sebelum membuat komitmen baru. Boleh ya ditinjau sesekali setiap pengeluaran besar, dan pastikan semua perencanaan keuangannya dilakukan secara realistis. Nah, untuk asmaranya yang berhubungan dengan pasangan ini akan semakin erat kalau misalnya mau lebih terbuka mengenai perasaan. Bagi yang lajang nih, buat yang single, peluang mengenal seseorang yang memiliki ketertarikan serupa itu cukup besar ya Scorpio. Jadi jangan berkecil hati. Dari Scorpio kita akan membacakan Capricorn ya. Bola kristal udah siap belum? Bola kristal. Untuk Capricorn, ide-ide kreatif yang selama ini tertunda mulai mendapat respon positif loh. Tapi pastikan seluruh dokumen atau laporan diperiksa kembali sebelum dikirim, karena detail kecil bisa menjadi penentu hasil akhir. Nah, sementara untuk asmara seorang Capricorn, hubungan dengan keluarganya menjadi perhatian utama minggu ini. Jadi boleh ya Diluangkanlah waktunya untuk berdiskusi dengan pasangan atau orang tua, karena komunikasi yang hangat ini dapat menyelesaikan kesalahpahaman yang sempat tertunda. Wah, udah, 6 zodiak udah diramalkan dari karir, asmara, dan keuangannya. 6 zodiak berikutnya saya simpan dulu karena ada yang mau lewat. Kayaknya ada banyak sih yang mau lewat, jadi sabar ya.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tih. Lagi nggak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi, dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes, nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk, tapi aku duluan dulu ya, jemputanku udah dateng nih. Bye.
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

video nih dikirimin sama teman saya. Dia memamerkan sarapannya di rumah, roti bakar, kemudian ada selainya. Ih, seru banget sih. Jadi pingin deh makan roti bakar sama selai nanas. Nikmat banget ya. Ditemani sama kopi hangat. Wah, seru nih pagi jadinya ya. Selamat pagi untuk Judi Nati. Gimana nih? Hari ini sudah dong. Hari ini sudah diputerin lagunya Adore You. Lagi masak-masak nih kayaknya seru ya. Masak-masak nih pasti enak nih masakannya Juni Nati ya. Lagi masak pindang, pindangnya diapain nih Mbak Juni? Apakah dipepes atau digoreng dengan sambal tomatnya? Atau di apa sih namanya itu? Dibakar gitu ya? Pindang bakar jadinya. Pindang bakar kemudian isi sambal matah. Wah, pagi-pagi makan sambal matah enak ya. Gus Adi, gimana nih Gus Adi di Tabanan? Mau dong lagunya Selamat Merayakan featuring lomba for Revenge bareng lomba sihir ya. Selamat Merayakan. Atau Dewi Lebih Darimu. Nah, nanti saya carikan dulu ya. Panjaneki, lagunya udah diputerin tadi. Happy Sunday semuanya. Selamat tugas untuk Dwi. Makasih banget. Kemudian ada Rian Putra juga sudah menyapa dan sudah saya puterin lagunya ya. Coba kita lihat di fanspage Facebook apakah masih ada yang menyapa. Kayaknya masih ya, tadi ada beberapa notif yang saya temui tadi. Ada Nyoman di Klungkung, makasih banget ya Nyoman ya. Widiantara di Bangli, gimana nih Widiantara di Bangli? Ada Virgo juga sudah menyapa kita, makasih ya sudah sapa-sapa. Adalah siapa lagi? Ada Koming, terima kasih Koming di Sibang Kaje. Kemudian Sibang itu di Jalan Ahmad Yani kan, bener kan? Itu panjang banget ya areanya ya. Saya sampai kalau melewati Jalan Ahmad Yani itu yang panjang banget. Gak nyampe-nyampe. Mau ke Ubud kok gak nyampe-nyampe. Panjang soalnya. Terima kasih ya. Yang belum request lagu yuk. Sekarang yuk. Masih ada sejam lagi buat saya untuk puterin lagu kesukaan sahabat NFM di 0811-393-494 requestnya. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook at Pengen FM Bali, ataupun di X kita juga boleh ya, at Radio Pengen FM. Nah, muter pagi weekend untuk kali ini, sahabat Pengen FM juga bisa streaming ya di live.radiopengenfm.com. Yuk, sekarang ini kita mau nyanyi bareng, kalau suaranya nyampe, ada...

0: Music Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Peluku untuk pelikmu. Peluku untuk pelikmu, bener. Gimana sih, pakai kacamata dong, Dwi? Ini udah dipakai kacamatanya. Karena bentar lagi akan ketemu dengan Bola Kristal. Saya harus keren, karena Bola Kristalnya keren banget. Ada Firsa Besari, sahabat BNFM di Mutra Pagi Weekend. Selamat pagi juga untuk siapa itu? Adalah ada Adi Pratama dari Nusa Dua. Lengkapnya dia berada di Nusa Dua nih sekarang, Ardi ya, bukan dari Nusa Dua. Adi di mana sih, di Tabanan ya sebenarnya ya? Sekarang ini ada di Nusa Dua, sedang menikmati sisa-sisa staycation. Wah, setelah seminar, ih seru banget deh. Lagunya bentar lagi ya di At The Panic At The Disco, High Hopes. Saya udah masukin ke list, sebentar lagi diputerin. Kemudian selamat pagi juga untuk Dewi. Hari ini Dewi mau dengerin lagunya BTS yang Come Over. Udah diputerin juga tadi. Wah, jadi semangat banget nih menikmati hari Minggunya ya. Apalagi kalau udah ketemu dengan yang satu ini. Hidup akan jadi lebih semangat lagi karena ada harapan-harapan yang bagus di baliknya.
1: This week horoscope.
0: Kita mulai lagi ya sahabat BNFM ya. Horoskop kita untuk hari ini adalah kita lanjut dengan Aquarius. Aquarius, kata bola kristal, ambisi untuk berkembangnya semakin besar ya minggu ini ya. Kesempatan membangun relasi profesional baru terbuka lebar dan bisa memberikan manfaat bagi karir di depan. Itu kata bola kristal. Sementara untuk asmara seorang Aquarius, hubungannya dengan pasangan akan terasa lebih menyenangkan loh berkat komunikasi yang lebih santai. Yang masih single, yang masih lajang, ada yang keluar dari pintu kemudian keringetan. Habis ngapain ya? Jika masih single, aktivitas sosial atau komunitas dapat mempertemukan Anda dengan seseorang yang menarik. Mungkin dengan orang yang berkeringat itu. Ada Pisces nih. Pisces, kondisi financial mulai membaik loh. Meski pengeluaran keluarganya masih cukup besar, selama Anda tetap bijak mengatur prioritas dan menghindari pembelian impulsif, keuangan akan tetap stabil sepanjang minggu, amin. Gimana dong asmara seorang Pisces? Kalau di sini sih terlihat dukungan dari orang-orang terdekat membuat Pisces ini lebih percaya diri ya, menghadapi berbagai tantangan. Nah, yang masih sendiri, peluang memulai hubungan baru cukup terbuka melalui aktivitas sosial. Masih sering-sering ya melakukan kegiatan tersebut ya, biar ketemu tuh dengan orang yang dicari ya. Ariesnya gimana dong Aries? Buruan dong. Ada yang gak sabar ya dengerin Aries ya. Nah, kalau Aries sebaiknya buat anggaran yang lebih realistis dan hindari pengeluaran impulsif. Kalau ada rencana investasi atau pembelian besar, boleh ya dipertimbangkan kembali sebelum mengambil keputusan. Nah, kalau untuk asmara seorang diri Aries, hubungan dengan pasangannya akan terasa semakin hangat loh berkat komunikasi yang lebih terbuka. Dan jangan lupa untuk meluangkan waktu bersama keluarga karena dukungan mereka ini akan menjadi sumber semangat minggu ini. Jangan lupakan keluarga ya, jangan ingat kerja terus ya. Taurus, hai Taurus, ada peluang pemasukan tambahan loh Taurus. Tapi tetap utamakan pengelolaan uang yang bijak. Hindari keputusan finansial yang didasari emosi sesaat. Kalau untuk hubungannya dengan teman-teman, hubungan asmaranya, ini kalau dilihat dari hubungan asmara ini juga berjalan stabil loh. Selama Anda tuh tetap tidak bersikap terlalu keras kepala ya. Dan dukungan dari teman-teman juga oke banget ya. Dan ini nih akan membuat Taurus nih merasa aman dan tenang. Nah, di saat aman dan tenang tuh, jadi kita bisa beraktivitas dengan baik ya. Gemini, karir menjadi sorotan utama seorang Gemini nih untuk minggu ini. Jadi tanggung jawabnya yang diembannya akan membuahkan pengakuan dari atasan atau rekan kerja. Berarti kinerjanya bagus ya Gemini ya untuk minggu-minggu ini ya, amin. Untuk asmara seorang Gemini gimana? Asmaranya sih hubungan dengan pasangan berkembang ke arah yang lebih positif sih. Tapi catatannya adalah dengan komunikasi yang jujur. Jika ada kesalahpahaman lama, ini nih waktu yang baik untuk menyelesaikannya. Jangan diletakkan di gray area gitu loh. Dan jangan dicuekin ya, nanti juga lupa, nanti juga hilang, nanti juga ketimbun dengan yang lain. Jangan kayak gitu dong ya. Boleh dibicarakan ya, secara jujur. Kalau Cancer gimana? Nah, keuangannya cukup stabil nih dengan peluang mendapatkan keuntungan melalui relasi atau komunitas. Meski begitu, tetap kontrol pengeluaran agar tidak membengkak untuk kebutuhan yang kurang mendesak. Suka lupa ya, kadang-kadang ini mendesak loh, ada diskon ini mendesak banget, jadi harus dikeluarin nih uangnya nih. Asmara seorang Cancer, hubungan dengan pasangan terasa semakin harmonis ya berkat sikap yang lebih pengertian. Dan Anda juga menikmati waktu berkualitas bersama keluarga dan sahabat dekat loh. Minggu-minggu ini, tuh kan? Banyak harapan ya dari bola kristal ya. Mudah-mudahan ramalan-ramalan yang baik tadi, harapan-harapan yang baik segera terwujud dan segera dikuatkan ya. Amin.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik mau jadi ahli perhotelan. Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Laut kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: baru, mi sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Astronaut sudah di request tadi oleh Agus. Tapi bukan Agus di Tabanan ya, Agusnya di Kalang Asem. Thank you banget ya Agus. Lagunya diputerin, ada beberapa lagu yang belum saya puterin karena tadi telat banget masuknya, gimana dong? Ada Papang, Papang sorry banget ya Papang, nanti bisa lanjut di Quality Time sesi 1 bareng Winda Jonita ya. Thank you banget yang udah bareng-bareng saya untuk menikmati weekend paginya, menikmati minggu paginya bareng Mutra Pagi Weekend sampai jam 10 ini ya. Setelah ini, sekali lagi ada Winda Jonita, silakan bersenang-senang nanti di situ ya. Langsung dari Jalan Gatot Subroto pada Denpasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good weekend. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

Selamat hari Minggu di tanggal 9 Agustus 2026. Ada Winda Juwanita di sini sampai nanti di jam 1 siang tentunya di Quality Time Part 1. Akan menemani Anda 3 jam ini. Kita seru-seruan bareng ya Sound FM ya. Anda mau dengerin lagu apa biar tambah semangat, tambah gegap gempita gitu kan ya di hari Minggu ini. Saya jadi kepo juga deh, apakah hari Minggu Anda hektik juga? Atau mungkin udah lebih santai aja Winda, karena kan namanya hari Minggu, masa masih padat aja jadwalnya, santai-santai aja lah di rumah. Nanti kalaupun mau pergi gitu kan ya, mau jalan-jalan gitu, jalan-jalan dengan sepatu rodaku, jalan-jalan sama keluarga atau sama ngajak anak pergi bermain mungkin kan, karena selama ini atau sepanjang minggu kerjaannya kita di kantor aja, anak-anak sekolah juga. Nah sekarang waktunya untuk menghabiskan waktu bersama mereka. Pokoknya cerita doang sama Winda ya. Hari ini dihabiskan dengan apa saat nevem? Apakah diam di rumah aja atau mungkin waktu yang tepat untuk beres-beres? Atau mungkin ada kegiatan lainnya saat nevem? Kalaupun harus kerja juga gak apa-apa. Tuh lihat saya juga kerja ya hari Minggu ini. Gak apa-apa saat nevem, pokoknya cerita aja sama Winda sambil request lagu favorit Anda. WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Atau bisa juga lewat Instagram dan fanpage Facebook di @nevem Bali. Kalau mau follow kita di TikTok juga bisa banget di @nevem Bali, II-nya 2 di belakang. Streaming juga bisa live.radio.nevem.com. Boleh cerita juga sama Winda menu sarapannya ya hari Minggu ini seperti apa? Apakah sudah masak tadi pagi saat NFM atau mungkin ini baru aja masuk ke dapur Winda? Pakai bahan-bahan yang tersisa di kulkas aja deh. Oke, cerita sama Winda sambil Winda tungguin untuk requestannya. Udah ada yang menyapa belum ya? Ada Mbak Rai. Hai Mbak Rai, selamat pagi. Katanya hai Mbak Rai monitor katanya. Oke, terima kasih ya sudah mendengarkan Mbak Rai. Buat sahabat NFM lainnya, saya tungguin ya. Anda mau dengerin lagu apa, mau request lagu apa di pagi hari ini? Winda tungguin sampai nanti di jam 1 siang sambil menunggu requestan Anda datang. Saya mau puterin dulu satu single terbaru ya dari Caleb J. Judulnya unik banget sih, Gerilya Cinta. Kita dengerin bareng ya.

0: it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar, Dandalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Buluh Indah, Pemogan, dan lain-lain, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Agustus 2026. Untuk informasi waktu, tempat dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lockerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavi Dalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lengkap bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lockerbaliklendis atau @klendis Grosir Bali.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Blast on.
1: Ya, saat nafas kita sampai di Blush On. Saya di sini yang sebentar mungkin ya, mau jalan-jalan ke mall, mau cari-cari celana nih, celana baru kali ya. Mumpung masih awal bulan ya kan, kayaknya mau shopping-shopping tapi mau beli celana dulu deh, nanti ya. Nah, sebelum Anda nanti beli celana baru nih, buat dipakai ngantor kah, atau dipakai buat jalan-jalan juga? Coba kita simak dulu satu tips dari Vimla.com tentang cara memilih celana yang tepat agar tubuh terlihat proporsional. Jadi tentunya selain nyaman, kita juga harus lihat juga nih cutting dari celana kita nih saat FM supaya kita terlihat lebih proporsional dan juga terlihat jenjang gitu kan ya. Kalau dari Vimla.com ternyata ada beberapa caranya yang kita harus perhatikan ketika memilih celana. Ya, jadi salah satunya adalah dengan melihat detail desainnya yang membantu menciptakan ilusi kaki yang terlihat lebih panjang. Nah, harus diperhatiin nih saat FM karena ada beberapa desain atau beberapa style ya dari celana yang bisa membuat kaki kita terlihat jenjang. Yang pertama, model high waist. Jadi celana dengan potongan pinggang tinggi ini dapat memberikan kesan kaki dimulai lebih atas. Karena itu model ini sering dipilih untuk membantu menciptakan proporsi tubuh yang tampak lebih jenjang. Selain itu ada juga model straight leg. Jadi potongan lurus pada dari paha hingga bawah ya, ini dapat membantu membentuk garis vertikal yang rapi. Model ini juga cenderung mudah dipadukan dengan berbagai gaya berpakaian. Ini yang paling umum ya, straight leg ini. Kemudian ada juga model wide leg. Jadi celana dengan potongan lebar ini dapat menciptakan siluet yang memanjang, terutama jika jatuhnya pas dan tidak terlalu berlebihan. Itu dia Sound FM, ada 3 jenis desain celana ya yang harus kita perhatikan kalau misalnya mau terlihat kakinya ketika kita gunakan, kaki kita tuh terlihat ada ilusi. Terlihat lebih jenjang, terlihat lebih proporsional juga. Dilihat dari style dari celana yang kita pilih. Yang pertama, Anda bisa pilih model high waist. Kemudian juga model straight leg. Ini yang paling umum ya, karena potongan lurus dari paha hingga bawah ini juga dapat membantu membentuk garis vertikal yang rapi. Kemudian yang terakhir, model wide leg. Jadi celana dengan potongan lebar dapat menciptakan siluet yang memanjang, tapi asalkan jatuhnya nggak berlebihan. Seperti itu, Sound FM. Jadi, favorit Anda, style celana yang seperti apa nih?

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Penguin News. Penguin News. Penguin News.
1: Gelombang panas intens tengah mencekik sebagian besar wilayah Korea Selatan dengan suhu udara di siang hari diperkirakan menembus angka 37 derajat Celcius. Kondisi cuaca ekstrim ini memicu kekhawatiran serius terhadap ancaman kesehatan masyarakat setempat. Data pemerintah Korea sendiri mencatat terjadi lonjakan dramatis terkait kasus penyakit akibat cuaca panas. Rata-rata dilaporkan sebanyak 638 kasus gangguan kesehatan akibat panas setiap periode Agustus. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Winda Juanita untuk Penguin News di Quality Time.

Sob Neve Media, Clean Bandit, dan juga Topic yang Drive, dan juga Wes Nelson. Buat ada Sob Neve yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tahu Indah sekarang juga, WhatsApp dan Telegram aja 0811-393494 ya. Sekarang saya mau bacain dulu yang sudah masuk di sini, ada Mbak Juni. Selamat morning, selamat pagi. Mau dengerin Man in the Arena ya, dari The Script, sudah saya play. Tadi Sunday Winda, katanya lanjut nyetrika aja. Oh, berarti Mbak Juni nih sekarang lagi di rumah aja mengerjakan pekerjaan rumah yang mungkin nggak sempet dipegang kali ya kalau weekdays karena kerja. Ya udah, semangat terus Mbak Juni. Terus lanjut lagi ada Lanang, ini mau dengerin lagunya adalah Nina dari Fish, juga sudah saya play. Ada Mbak Romi, selamat pagi menjelang siang, ini mau dengerin lagunya adalah Michiko, tadi udah langsung saya play ya. Katanya kalau Mbak Rom tetap kerja di hari Minggu, Winda semangat ya. Sarapannya nasi kuning aja tadi. Oke, ih sedapnya. Ada Abah Waisel juga, selamat pagi, ini menyapa aja, terima kasih. Kemudian juga ada Rian Putra, tadi request lagunya Rayam Layode yang Ikro sudah saya siapkan, terima kasih udah request. Kemudian kayaknya ada yang baru masuk. Hai Caca, oke coba aku cek dulu lagunya masuk di playlist atau enggak ya. Terima kasih. WhatsApp FM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tahu Indah sekarang juga, WhatsApp dan Telegram aja 0811-393-494. Sekarang saya mau play dulu satu single yang sudah di request tadi sama Rian Putra, This is Rhyme Layode with Ikro.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

saat akan kita sampai di Now I Know. Kita ngomongin tentang semesta yuk. Tiba-tiba banget ngomongin semesta ya. Karena saya baru dapat informasi yang unik sekali tentang cahaya matahari. Anda pernah tahu gak sih cahaya matahari itu sampai ke bumi kira-kira berapa lama? Apakah langsung? Atau memang perlu waktu untuk sampai ke bumi? Nah, jadi ternyata cahaya matahari ini membutuhkan waktu untuk sampai ke bumi. Waktunya sekitar 8 menit untuk mencapai bumi meskipun bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi.

0: Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain.

0: Update Sport Update.
1: Salam FM, ini ada kabar terbaru dari PBSI. Karena yang menargetkan satu emas di Asian Games 2026. Jadi PBSI menargetkan satu medali emas dalam Asian Games 2026 yang akan berlangsung di Aichi dan juga Nagoya, Jepang. Dari 7 emas yang diperebutkan dalam cabang olahraga bulu tangkis di pesta olahraga Asia tersebut, PBSI menilai ada satu sektor yang punya peluang meraih gelar terbaik. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, juga mengatakan mengenai peluang pemain dari luar pelatnas PBSI bergabung ke tim Asian Games, ia pun membuka pintu lebar-lebar. Secara terbuka, ia menyebut nama Jonathan Christie yang sudah 1 tahun lebih tidak bergabung dengan pelatnas Cipayung. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Winda Juwanita untuk Sport Update di Quality Time.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langka dan terdekat. Elite Spring Bed, the comfortable.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Hey kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Ini dia Justin Timberlake dan juga Timberland dengan Good Food. Masih ada Winda di sini, Salat FM sampai nanti di jam 1 siang. Walaupun waktunya udah mepet banget, tapi boleh Anda kalau mau request ya. Pengen dengerin lagu apa siang hari ini? Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811-9394. BTW, Anda udah makan siang Salat FM? Karena sudah jam 12 lewat ya. Lebih tepatnya 24 menit lewat dari jam 12 siang. Coba aku cek dulu di WhatsApp ada siapa aja yang baru masuk. Coba. Ada Kakak Arima Hadi. Selamat siang. Aduh, sorry banget ya, aku baru buka WhatsAppnya. Rusahananya dong ingin kumiliki. Oke, aku siapin dulu lagunya ya. Kayaknya dia tahu aku baru buka WhatsApp ya. Terima kasih ya Karin, ntar lagi aku play lagunya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Okta. Hai Okta, selamat siang. Ini mau dengerin Hindia, Everything You Are. Salamnya buat Winda aja, semangat siaran. Terima kasih. Ada siapa lagi ya di sini ya yang belum aku baca? Kayaknya udah semua deh. Tadi Mbak Juni, oh ada Mbak Iga Pancaneki. Selamat siang, ini mau dengerin Who's That Girl dari Guy Sebastian. Sudah saya play langsung tadi ya. Terima kasih yang sudah request. Coba deh aku cek lagi ada yang belum aku baca gak sih. Kayaknya, oh udah semua ya. Oke deh Salat FM. Yang pengen dengerin lagu favoritnya siang hari ini kasih tahu Winda aja. Winda masih di sini sampai nanti di jam 1 siang aja. WhatsApp dan Telegram 0811-9394. Sekarang saya mau play dulu satu single yang rilis tahun 2024 dari Dua Lipa. This is Training Season.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Sudah hampir jam 1 siang saat FM, saya harus minggir dulu. Tapi nanti jam 4 saya balik lagi untuk memberitahu Anda 10 lagu terbaru tentunya di Pink Menu Playlist. Nah sekarang sudah siap Anggun Zenita menemani Anda sampai nanti di jam 4 sore. Sekarang Winda jangan lupa pamit dulu. Selamat menikmati weekend Anda saat FM. Bye-bye.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan.

Pingin FM, biar sweet music station merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, Peggy go, it goes like na na na. Sudah terputarkan mengawali quality time. Ada Anggun Zanita nih, sahabat Pingin FM, yang biasanya ada suara berat seorang pria. Ya kan? Sekarang ada Anggun yang menyapa. Tumben banget nih, biasanya kan sore ya, sore menjelang malam lah itu jam 6 saya baru nyapa Anda. Yang udah istirahat di rumah tuh baru disapa sama Anggun Zanita. Nah tapi kali ini spesial di tanggal 9 Agustus ada saya menyapa Anda yang lagi makan siang, atau yang baru saja selesai makan siang, atau yang lagi di perjalanan, mau jalan-jalan mumpung cuaca cerah nih ya. Tetap hati-hati di jalan loh ya. Ada Anggun Zanita yang menemani Anda, entah itu apapun aktivitasnya tuh, sambil dengerin lagu favoritnya. Boleh banget request aja lagu-lagu Anda itu lewat WhatsApp atau di Telegram di 08113934494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya di @pinginfmbali, di X-nya itu di @radiopinginfm. TikTok kita juga jangan lupa untuk di follow. Atau mungkin Anda mau jalan-jalan sama pasangan Anda, sama keluarga, tapi bingung mau kemana, coba kepoin dulu deh TikToknya kita, siapa tahu dapet tuh rekomendasi. Itu bisa dilihat di @pinginfmbali, I-nya 2 di belakang.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: jadi diri sendiri. Sahabat Pina FM, kulit berkerut atau keriput itu jadi hal yang sangat dihindari kan, terutama bagi perempuan nih. Maka dari itu, ada beberapa hal penyebab kulit keriput yang sudah Anggun Zenita kutip dari popmama.com dan akan kita bahas sekarang.
1: Be that help. Be that help. V dan Health.
0: Jadi ada beberapa kebiasaan ya sahabat Pina FM yang bisa memicu munculnya keriput atau kulit berkerut di area wajah, terutama yang patut kita hindari. Ini belum terlambat kok ya. Meski sebenarnya kulit akan beranjak keriput seiring berjalannya waktu, namun ya beberapa orang tentunya tiba-tiba kedatangan kerutan lebih cepat dari semestinya kan. Nah, ini dikarenakan gaya hidup mereka yang menyebabkan kulit mengalami penuaan dini. Agar tidak menyesal di kemudian hari ya, kita bisa cari tahu dulu apa saja penyebab kulit bisa mengkerut atau keriput itu, dan sebisa mungkin menghindari hal-hal ini ya agar tidak cepat terkena penuaan dini. Ini ada 3 hal yang paling utama yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kontraksi otot wajah yang sama dan jadi kebiasaan. Jadi apakah Anda nih tipe orang yang senang cemberut atau malah terlalu sering tertawa? Nah, coba dilihat dulu ya, bagian sudut bibir itu biasanya akan ada bekas garis kerutannya. Ini juga berlaku untuk area dahi jika Anda terlalu sering mengernyit, atau area sudut mata jika emang tipe orang yang gampang banget untuk tertawa. Untuk mengurangi kemungkinan keriput makin kentara gitu, jangan lewatkan senam wajah di pagi hari ya setelah bangun tidur. Jadi usahakan juga sering-sering untuk mengeluarkan beragam ekspresi agar otot wajah terlatih dengan baik. Terus yang kedua, posisi tidur yang sama. Nah, posisi yang sama selama berjam-jam itu membuat kulit wajah tertekan. Sarung bantal itu yang menekan kulit wajah. Nah, jika dilakukan terus setiap hari hingga bertahun-tahun, maka ini bisa menjadi pemicu hadirnya kerutan di wajah loh sahabat Pina FM. Kita yang senang tidur miring atau tengkurap itu bisa mempertimbangkan gaya tidur lagi ya. Posisi tidur seperti itu bisa meninggalkan garis di area dagu, pipi atau mungkin kening. Ini memang dianjurkan untuk tidur telentang atau menghadap atas jika ingin wajah aman dari kerutan ya. Sedangkan jika tetap ingin mempertahankan gaya tidur yang sama, coba deh Anda bisa mencari solusi lain. Salah satu yang bisa mengurangi kerutan wajah saat tidur adalah dengan menggunakan sarung bantal dari sutra. Ini bisa Anda coba ya, kalau misalnya posisi tidurnya nggak bisa diubah. Terus yang terakhir, diet yang tidak konsisten. Nah, buat Anda nih ya yang memang dari awal gitu kan maunya diet, tapi sebulan lagi nggak diet lagi. Ini emang ada kalanya seorang tuh ya ada semangat ingin diet dan akhirnya berhasil dan bisa menurunkan berat badan secara drastis gitu ya. Namun jika sedang malas, orang itu juga bisa banyak makan gitu kan, dan berat badannya bisa naik lagi. Nah, jika ini dilakukan berulang sahabat Pingin FM, maka itu bisa merusak elastisitas kulit. Terlebih jika gaya ini tuh dilakukan pada perempuan di atas 30 tahun, di mana elastisitas kulit itu sudah makin menurun. Efek yang paling ketara itu adalah kulit lebih mudah berkerut dibandingkan orang lain yang memiliki berat badan yang konstan atau stagnan ya.

0: Bayrain News. Penguin News.
1: Sahabat PNFM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi buka suara soal ratusan senjata, narkotika, CD pornografi yang ditemukan di sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang, Kemayoran Lama, Jakarta Selatan. Yang dimana Arifah menyampaikan prihatin atas temuan tersebut dan berharap pihak sekolah dapat memastikan kondisi anak-anak tetap bisa belajar dengan baik dan aman. Ia meminta semua pihak untuk menjaga privasi anak-anak dan tidak memberikan stigma akibat kasus maupun pemberitaan yang berkembang. Arifah pun mendorong pihak sekolah untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap ruangan dan fasilitas sekolah serta memperkuat pengawasan guna memastikan lingkungan pendidikan itu aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Selain itu, ia meminta semua pihak menghormati proses penyelidikan dan tidak mendahului hasil pemeriksaan kepolisian. Ini dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Anggun Zenita untuk PN News di Quality Time.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir memang komplit dan murah, cung.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

No Stress dengan Mahal Ini dengan Rinduku Rindu. Sudah terputarkan sahabat Pingin FM di jam 2 siang ini dan masih ada Anggun Zenita yang menemani Anda di Quality Time. Selamat siang dulu buat semua sahabat Pingin FM yang sudah menyapa hari ini. Terima kasih banyak ya sudah bergabung ya. Ada siapakah? Ada Mei. Hai Mei. Yang lahir di bulan Mei kemarin. Requestnya itu Sabrina Leonard yang selesai. Terima kasih kakak. Oke, thank you. Happy weekend. Terus kita lanjut dulu. Ada apa nih? Ada Oktam di Mengui. Hari ini stay tune-nya request lagu Hindia yang Cincin. Salamnya buat Anggun, semangat siaran aja. Thank you buat Okta ya. Ih, Okta kayaknya penggemar Hindia banget ya. Karena selalu lagunya Hindia nih yang di request. Kalau enggak Everything You Are, Cincin. Terus dari Nina, oh Face juga. Wow. Gen Z nih, jangan-jangan Okta nih. Nebak aja Okta. Happy weekend ya buat Okta ya. Terus ada Romi di Jimbaran. Selamat siang Moren Mi, request hari ini apa tuh? Maroon 5 yang Memories ya. Oke, ditunggu ya, thank you. Happy weekend. Selamat hari Minggu juga nih buat Aba Waisel yang menyapa Anggun hari ini. Dengan requestannya itu, gak ada requestan, disapa aja. Stay tune-nya dari Gianyar ya. Oke, thank you. Kita ke Telegram belum kebuka lagi nih, kita tunggu deh. Di fanpage Facebook Anggun Zenita juga sudah posting tuh sahabat Pingin FM. Jadi kalau misalnya mau sapa silahkan ya, itu di @pinguinfmbali. Di Instagram juga boleh. Tadi di fanpage Facebook sudah ada Gede Sudana juga menyapa. Selamat siang juga. Ada Wayan Siaje, halo, selamat bergabung di Quality Time ya. Nova, hai Nova, selamat siang. Happy weekend. Made Hendra Saputra juga hari ini dari Marga Tabanan, stay tune. Terus ada siapa ini? Oh, Ketut Ari Suginadinastra. Panjang banget nih namanya. Dari Padang Sambian hari ini menyapa Anggun. Ada Gusti Ayu Parwati juga di Denpasar. Britike, halo, selamat siang. Amir juga menyapa Anggun ya. Dan itu dulu deh sahabat Pingin FM. Masih panjang nih perjalanan kita ya. Anggun Zenita hari ini di Quality Time itu sampai jam 4 sore. Jadi masih ada 2 jam lagi waktu Anda bersama saya dan waktu saya untuk memutarkan lagu-lagu favorit Anda tuh. Itu yang paling penting ya kan. Boleh banget dong beritahu Anggun Zenita lagu apa yang cocok untuk menemani siang Anda di hari Minggu ini. Boleh lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 3934 94. Atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya itu di @PinginFMBali. Di X-nya itu di @RadioPinginFM. Jangan lupa untuk Anda yang mau streaming radionya kita, siapa tahu di weekdays gitu kan, karena bosen dengerin lagu yang itu-itu aja, mending dengerin Pingin FM gitu kan, sambil ngobrol juga sama penyiarnya. Ya siapa tahu mau titip salam gitu kan, request lagu juga bisa tuh sambil kerja tuh Anda boleh banget. Nanti streamingnya itu langsung aja kunjungi websitenya kita di live.radiopinginfm.com ya. Jadi gitu deh. Jangan lupa untuk TikTok kita juga di follow yuk sahabat Pingin FM. Itu TikToknya ada di @pinginfmbali, i-nya 2 di belakang. Hari ini ada Anggun Zenita ya sampai jam 4 sore. Jadi buruan buat Anda yang mau request lagu silahkan.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Dede, naon kini nyaman lari, Dek?
3: Nawang, untuk maraton lah misalnya.
2: Bah, bapak luruh yang lapan ake.
3: Kenapa ya kini nyaman lari?
2: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
3: Gelam kenapa?
2: Capatin memedi kok, Dek.
3: Wih, kan memedi mencapatan. Good morning, Dek.
2: Bah, ini marah ya. Liu kini anak yang ngiriang, Dek. Marah menggain di kapal pesiar ya.
3: Wih.
2: Dek, tawang, Dek. Nak yong lah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
3: Sunrise.
2: Oh, ada tadi buka di door-nya tuh tahu lagi.
3: Sandra pada nih sunrise yang mikirin lo.
2: Coba cek di TV nih, Dek.
3: Ada di TV nih cek man lari.
2: Popular kemudian beritanya, Dek.
3: Wih.
2: Eh, Dek, nak gelem kenain anak kok nih. Wih.
3: Eh, Mek, Mek. Siaran TV tuh periksanya, Mek.
2: Iya, kenapa, Dek, gelem?
3: Aduh, Mimi kini ada gelem kengken. Eh, Mek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
2: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
3: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

Sport Update. Sport Update.

Pingin FM, your sweet music station. Mereka menjadi diri sendiri, sahabat Pingin FM. Sebanyak 6 tim negara tersingkir dari Piala AFF 2026 usai babak grup rampung digelar pada Sabtu kemarin di tanggal 8 Agustus. Dan ada 6 tim negara tersingkir dari Piala AFF 2026. Fase grup Piala AFF itu tuntas pada akhir pekan ini, yang dimana pesta sepak bola Asia Tenggara ini memasuki babak gugur. Total 4 tim negara dipastikan lolos ke babak semifinal Piala AFF 2026. Keempat tim negara tersebut adalah Singapura, Thailand, Malaysia, dan juga Vietnam. Myanmar dan juga Filipina itu jadi tim terakhir yang dipastikan tersingkir dari turnamen ini, yang dimana pada pertandingan pamungkas di grup B itu Myanmar kalah 0-2 dari Thailand di Stadion Raja Manggala. Yang kemudian sementara Filipina itu takluk 0-1 dari Malaysia di Stadion Kuala Lumpur berkat gol semata wayang dari Gunalan Pavithan. Dan Myanmar serta Filipina itu menyusul Laos yang lebih dulu dinyatakan gagal di Piala AFF 2026 dari grup B. Sebelum tim-tim grup B tersingkir, 3 dari tim grup A lebih dulu angkat koper ya. Ada timnas Indonesia yang awalnya itu dijagokan juara di Piala AFF 2026 itu justru harus terhenti di babak grup setelah bermain imbang 1-1 lawan Singapura pada pertandingan terakhir di Jumat tanggal 7 Agustus kemarin. Sedangkan Timor Leste dan juga Kamboja itu sudah dinyatakan tersingkir dari Piala AFF 2026 sejak pertandingan kedua. Adapun 6 tim negara tersingkir dari Piala AFF 2026 adalah Timor Leste, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, serta yang terakhir ada Filipina. Ini dikutip dari CNNIndonesia.com. Saya Anggun Zenita untuk Sport Update di Quality Time.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Press single on Penguin FM.

resmi kembali sebagai solois dengan merilis single terbaru Last Than a Lover pada 24 Juli. Lagu bernuansa dreamy pop ini menjadi karya terbarunya sekaligus menghadirkan kisah tentang sebuah hubungan yang perlahan harus dilepaskan. Jenny juga terlibat langsung dalam proses kreatif lagu ini, mulai dari penulisan hingga produksi, sehingga semakin memperlihatkan sentuhan personal dalam karya barunya. Bersamaan dengan perilisan lagu, Jenny menghadirkan video musik Last Than a Lover yang disutradari oleh Chewy. Videonya dibintangi oleh Kai sebagai lawan main Jenny, menampilkan kisah sepasang kekasih dalam balutan visual sinematik yang direkam di Spanyol.

0: Now I know.
1: Pengen FM Your Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pengen FM, ada salah satu universitas ya, yang dimana ini bisa dibilang unik gitu perayaan wisudanya. Mungkin Anda pernah mendengar University of the Arts London. Nah, jadi wisudanya kemarin itu menjadi viral karena mahasiswa yang hadir atau wisudawan yang hadir di sana menggunakan pakaian yang unik, sahabat Pengen FM. Kalau biasanya wisuda itu identik sama toga, terus juga outfit formal gitu ya, atau mungkin seragam, dan tentunya itu seragam lah ya, wisudawannya menggunakan outfit yang sama gitu. Tapi lulusan University of the Arts London atau UAL Class of 2026 ini punya caranya sendiri buat tampil beda ya. UAL memang menyebut wisuda sebagai acara formal, tetapi para lulusan itu tetap bebas menentukan apa yang ingin mereka pakai. Alhasil, sahabat Pin FM, ada yang tampil full glamour gitu ya, ada full glam, terus juga ada yang misterius, sampai looknya tuh benar-benar unik itu juga ada gitu. Ini sukses bikin momen wisuda terasa kayak fashion show dadakan gitu. Dari namanya aja sebenarnya emang the art ya, apalagi di London gitu. Meski belum ada keterangan bahwa outfit tersebut itu dibuat atau didesain sendiri oleh masing-masing wisudawan, kebebasan memilih pakaian ini jelas memberi ruang ya buat mereka menunjukkan karakter dan juga personal style masing-masing. Ini ya maklum juga gitu, lulus dari kampus seni, momen wisuda pun gak harus tampil biasa aja dong.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

Tyler dengan it is love sudah terputarkan sahabat Pina FM. Ini lagu baru ya dari Tyler yang rilisnya di 2026. Tapi bulannya saya kok bulan tepatnya enggak tahu nih, tapi ini lagu baru dari Tyler sudah terputarkan sahabat Pina FM. Dan buat Anda yang baru bergabung di Quality Time, hai, selamat bergabung di Quality Time bersama Anggun Zenita ya. Buat Anda yang mau request silahkan lewat WhatsApp atau di Telegram aja di 0811 393 494, atau boleh di Instagram di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Ini berasa ya vibes-nya tumben banget, soalnya setelah sekian lama siaran di Quality Time di jam segini ini, sahabat Pingin FM pada kemana ini orang-orang? Karena biasanya kalau intermezzo weekend tuh ada aja yang baru pulang atau baru mau berangkat jogging gitu ya, jogging sore, jalan-jalan sore lah, atau mungkin yang lagi masak prepare buat makan malam gitu kan. Ini kalau siang-siang pada tidur atau pada sibuk jalan-jalan nih, jangan-jangan nih sahabat Pingin FM. Karena dari tadi lumayan sepi gitu loh yang menyapa Anggun nih lewat WhatsApp-nya. Ayo dong diramein dong lewat WhatsApp-nya ya di 0811 393 494. Saya menunggu nih sejam lagi masih ada Anggun Zenita yang nyapa Anda, yang bakalan muterin lagu favoritnya. Nanti nyapanya jangan nyapa aja, request lagu juga gitu, biar playlist kita full dengan lagu-lagu yang memang pengen Anda dengerin di hari Minggu ini ya. Dengan cuaca cerah, lagunya favorit, orangnya juga favorit, wah itu kan udah klop banget itu. Kita mulai dulu yuk sahabat Pingin FM, mau disapa dulu sahabat Pingin FM yang sudah bergabung hari ini di Quality Time-nya. Ada yang sudah bergabung dari jam 1 siang tadi, itu udah kesapa. Nah yang belum itu tadi ada Gus Bawa, requestannya tumben banget gak on time. Sejam loh, jam 2 baru disapa Anggun nih. Biasanya kalau misalnya Mutiara Pagi itu intermezzo, pasti on time-nya on time banget nih Gus Bawa. Ada apa? Lagi apa nih? Sibuk apa hari Minggunya Gus? Tadi lagunya ini ya, Elsa feat Aan Story yang Trauma, itu sudah terputarkan di cuaca dan pasar yang panas ini dengan lagu yang menyayat. Ya bikin adem lah ya, at least ya Gus ya. Thank you ya, lagunya sudah terputarkan tadi. Terus ada Bayu dengan requestannya ini lagu yang lama banget tadi dari Ada Band, Karena Wanita Ingin Dimengerti, juga sudah terputarkan. Terima kasih buat Bayu. Ada Abah Waishel juga menyapa, Moromi tadi udah. Terus kita ke Telegram dulu. Di Telegram tadi ada Rian Putra, sahabat Pingin FM, I Don't Wanna Hurt You dari Clean Bandit, belum masuk playlist, bentar lagi ya Rian Putra, thank you. Stay tune-nya dari Uluwatu seperti biasa, Happy Sunday buat Rian Putra. Terus ada siapa lagi nih? Okta tadi udah ya, Okta di Mengwi, requestannya Hindia Cincin juga sudah terputarkan. Di fanpage

Facebook juga sudah Anggun Sapa. Nanti deh lebih lanjutnya siapa tahu ada lagi gitu kan. Dan buat Anda yang baru bergabung atau sebenarnya sudah bergabung dari tadi tapi masih bingung request lagu apa, buruan ya biar lagunya mengantri di playlist kita nih, beritahu Anggun Zenita. Bentar, biar gak kelewat nih. Ada yang lagi typing. Langsung saya baca deh nih, Budayu. Selamat ya Budayu, happy Sunday ya. Requestnya apa nih hari ini? My Word dari Callum Scott ya. Happy Sunday juga. Iya deh, terima kasih. Apakah hari Minggu pagi juga Zumba tadi Budayu atau gimana? Atau Sunday libur dulu olahraganya? Terus ini udah jam 3 sore, mau kemana nih? Mau jalan-jalan kah? Biasanya itu ada Mbak Iga Panca, tapi nanti kayaknya sore banget nih, baru dia info entah nongkrong, entah dia jalan-jalan gitu kan. Ini Budayu katanya maaf telat ya, tadi baru dari, oh dari luar, oh oke okay. Gak apa-apa ya, pasti udah disapa aja, Anggun udah seneng. Lagunya ditunggu ya Budayu ya. Ada Lanang juga, selamat siang, hari ini stay tune di Gianyar. Request lagunya Green Day ya, yang Dilema, adakah? Bentar. Oh iya iya, ditunggu ya, saya cari dulu di playlist kita nih. Thank you buat Lanang. Terus itu dulu deh sahabat Pengen FM, nanti kita sapa lagi ya. Buat yang baru mau nyapa buruan, requestannya juga Anggun Zenita tunggu. Boleh requestnya lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 3934, atau boleh di Instagram di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Terus TikTok kita juga jangan lupa untuk di follow ya, di @PinginFMBali, I-nya 2 di belakang.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Hehehe, tenang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM di Rumors kali ini kecepatan ya rumornya. Iya nih 5 menit udah naik aja nih. Tapi ya sahabat Pingin FM ini jelang akhir pekan ini ya. Kemarin-kemarin itu di media sosial sempat rame gitu. Apalagi khususnya dari Blink yang bisa dibilang ya misuh-misuh di media sosial gitu ya. Para fans Blackpink itu kecewa dengan grup idola mereka dan manajemen yang menaungi pelantun Lovesick Girls itu ya, yakni YG Entertainment. Alasannya tuh valid karena pada 8 Agustus 2026 Blackpink merayakan ulang tahun ke-10 debut mereka ya, yang dimana fans berharap ada sesuatu yang besar gitu, meriah dan tentunya melibatkan penggemar baik di Seoul maupun seluruh dunia. Tapi hal ini jauh dari ekspektasi Blink ya. Ya, satu dekade loh ini sahabat Pingin FM. Nah, sampai H-2 nih anniversary ke-10 Blackpink, YG Entertainment itu masih enggak ngasih kepastian soal sebuah acara spesial buat fans. Baru setelah komplain Blink viral di mana-mana ya di media sosial, mereka mengumumkan soal meet and greet eksklusif. Tapi itu nggak bikin Blink serta-merta oke-oke aja tuh. Skala meet and greet yang kecil hanya 40 orang saja itu bikin fans ya lumayan kecewa gitu ya, dan banyak sekali komentar yang bernada kekecewaan gitu di postingan dari YG ini. Meski begitu, acara tetap berlangsung sesuai rencana. Semua member Blackpink hadir meluangkan waktu di tengah kesibukan aktivitas solo mereka, yang dimana mendengar kritikan fans, Jisoo pun akhirnya buka suara nih sahabat Pingin FM. Lewat platform Weverse, dia mengutarakan perasaan soal perayaan 10 tahun anniversary Blackpink ini, yang dimana Jisoo membuka curhatannya dengan ucapan terima kasih sebelum akhirnya memvalidasi kekecewaan fans. Dan Jisoo juga mengenang perjalanan 10 tahun bersama Blink, dan Blackpink tentunya menegaskan bahwa dia itu gak akan pernah melupakan fakta bahwa Blink yang membuat Blackpink ada di titik karir mereka saat ini. Hal itu tentunya sebelumnya sempat diutarakan juga oleh salah satu akun fans ya di X, di mana menggarisbawahi bahwa sebelum para member terkenal sebagai soloist, mereka dicintai karena jadi bagian dari Blackpink. Dan Jisoo pun di sini minta maaf, kemudian juga tentunya mengucapkan terima kasih banyak lagi kepada Blink di sini. Oh, jadi sempat rame ya sebelumnya sahabat Pingin FM. Padahal kemarin sempat lewat di sosial media itu cukup seneng ya, akhirnya mereka ada di satu frame yang sama gitu, live bareng buat perayaan anniversary mereka. Tapi sebelum, jauh sebelum kemarin, ternyata ada ya pro dan kontranya. Kontranya lebih tepatnya ya, dari para Blink yang cukup kecewa karena perayaan satu dekadenya ternyata gini aja.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

sendiri sahabat Pingin FM Serana dari Four Events. Siang-siang, udah sore ya, sore-sore diajak menggalau bersama Four Events. Sudah terputarkan sahabat Pingin FM lagu yang rilisnya 2020 lah ya. Membuat Anda mungkin mengingat momen itu ketika lagu ini ke play. Hey, momen apa tuh? Sedih banget sih kalau dibahas ya. Daripada bahasnya jadi panjang, itu mending nanti lanjut lagi ya sahabat Pingin FM, request lagu favoritnya nanti di intermezzo. Tapi sebelum itu kan kita dengerin Pingin Heart Music Chart dulu. Minggu ini siapakah yang akan naik? Ayo tebak yuk. Jadi sebelum itu sahabat Pingin FM, Mangun Zanita mau pamit dulu ya, karena ini udah jam 4 sore. Sudah saatnya saya pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi minggu

0: Penguin New Playlist.
1: Penguin New Playlist.
0: Penguin New Playlist.
2: FM Your Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Sudah sampai di hari Minggu lagi, itu artinya sambil bersantai dan mengisi waktu luang, akan ada 10 lagu baru paling

fresh yang masuk ke playlist Anda minggu ini. Seperti biasa, Winda Juanita hadir di Pink Menu Playlist selama 1 jam. Acara ini juga sudah disiapkan oleh Bibi Nugraha, Music Director, Petri Chatson, Scriptwriter and Producer, Surya Winata Mixman, dan Vino Bramasta, Creative Designer. Penguin New Playlist 9 Agustus dibuka dulu sama yang cantik-cantik. Mereka adalah Robin dan juga Zara Larsson yang memperkenalkan karya mereka, Talk to Me Zara. Penyanyi Swedia Robin resmi meluncurkan versi remix terbaru dari lagunya yang bertajuk Talk to Me Zara. Proyek lagu ini menghadirkan kolaborasi bersama sesama penyanyi pop asal Swedia, Zara Larsson. Lagu ini pertama kali diputar secara perdana melalui program acara BBC Radio 1's New Music Show. Karya ini menjadi kolaborasi kedua mereka setelah sebelumnya Robin tampil di lagu remix Push Push milik dari Zara Larsson pada album remix Midnight Sun Girls Trip. Talk to Me Zara pertama kali dibawakan secara langsung di atas panggung saat konser tour Robin di Copenhagen. Sekarang kita dengerin dulu single terbaru dari Flow

0: Idea Robin resmi meluncurkan versi remix terbaru dari lagunya yang bertajuk Talk to Me Zara. Proyek lagu ini menghadirkan kolaborasi bersama sesama penyanyi pop asal Swedia, Zara Larsson. Lagu ini pertama kali diputar secara perdana melalui program acara BBC Radio 1's New Music Show. Karya ini menjadi kolaborasi kedua mereka setelah sebelumnya Robin tampil di lagu remix Push Push milik dari Zara Larsson pada album remix Midnight Sun Girls Trip. Talk to Me Zara pertama kali dibawakan secara langsung di atas panggung saat konser tour Robin di Copenhagen. Sekarang kita dengerin dulu single terbaru dari Flow dengan Remedy.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Flow kembali melanjutkan era album keduanya dengan merilis single Remedy pada 24 Juli 2026. Lagu ini menjadi single keempat dari album Therapy at the Club, menyusul Don't Break Her Heart, Therapy at the Club, dan Lick It yang dirilis pada 7 Agustus melalui EMI Records. Sebelum resmi luncurkan, Flow sempat memperkenalkan lagu ini lewat sebuah iklan kolaborasi dengan Liquid IV. Remedy mengangkat semangat untuk keluar dari rutinitas yang membosankan dan kembali menemukan jati diri melalui momen-momen yang menyenangkan. Siapa nih yang udah nonton film terbarunya Spider-Man? Pasti belum move on ya? Nah, biar makin gagal move on, saya kenalin sama single All For You milik dari Eric Cho.
1: Fresh single on Penguin FM.

Penyanyi Menopop asal Taiwan, Eric Chow, resmi memperkenalkan lagu terbarunya berjudul All For You, yang terpilih sebagai lagu penutup versi Taiwan untuk film Spider-Man Brand New Day. Kolaborasi ini menjadi pencapaian besar dalam karir internasional Eric Chow, sekaligus mempererat kerjasama antara industri musik Asia dan juga Marvel. All For You pertama kali diperkenalkan dalam sebuah konferensi pers di Taipei pada 15 Juli lalu. Wah, minggu yang baik untuk membuat comeback nih rupanya ya. Apakah di sesi berikutnya, musisi idola Anda akan muncul? Tungguin sesaat lagi.

0: Halo?
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka banjak keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
1: iya,
2: tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. Penguin New Playlist.

0: Ramil Sweet Music Session Merdeka Menjadi Diri Sendiri. Kembali lagi di Pingin New Playlist bareng sama Winda Juanita. Kita baru aja nyampe di sesi kedua ya, baru juga bakal ketemu sama single baru keempat di minggu ini. Dan yang datang adalah Ardito Pramono dengan Permainanmu. Setelah merilis single 17-70 pada bulan Februari lalu, Ardito Pramono kembali dengan karya terbaru berjudul Permainanmu. Lagu ciptaan Rian Eki Pradipta ini mengangkat fenomena situationship dan cinta bertepuk sebelah tangan yang sering dialami banyak orang. Lewat single ini, Ardito Pramono ingin menghadirkan teman bagi mereka yang bertahan dalam hubungan tanpa kepastian hingga menguras emosi. Lirik lagu ini ditulis oleh Melinda E yang terinspirasi dari karyanya, Jelmaan Merpati. Penggemar Caleb J, mana suaranya? Dia udah muncul lagi nih bersama singlenya I Found You.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Penyanyi dan penulis lagu Caleb J kembali melanjutkan kisah dalam EP Tanda Cinta melalui single terbaru berjudul I Found You. Lagu ini menjadi lanjutan dari Gerilya Cinta dan menghadirkan cerita tentang seseorang yang akhirnya menemukan jawaban atas doa serta harapannya dalam menemukan cinta sejati. Caleb J mengaku awalnya tidak berniat membuat I Found You dan juga Gerilya Cinta saling berkaitan. Tapi setelah melihat keseluruhan cerita dalam EP Tanda Cinta, dia menyadari bahwa perjalanan emosional yang dibangun terasa menyatu secara alam. Nama besar lainnya yang muncul di minggu ini adalah Ariana Grande yang kali ini merilis single berjudul Better.
1: Single on Penguin Alpha.

0: Ariana Grande resmi merilis video musik untuk lagu utama album ke-8-nya Paddle pada Jumat 31 Juli. Video ini disutradarai oleh kolaborator lamanya Christian Breslau yang menampilkan Ariana Grande sebagai Pepper, seorang perempuan muda yang mengikuti audisi di sebuah perusahaan fiktif bernama Fame Inc. Dalam cerita music video Paddle, karakternya berulang kali ditolak dan dianggap terlalu membosankan, putus asa hingga tidak memiliki nilai jual. Tapi video tersebut mencapai klimaks lewat adegan penuh darah saat Pepper membalas perlakuan para eksekutif tersebut sehingga menciptakan kontras dengan visual bergaya era 1960-an yang mendominasi sepanjang video. Lanjut dulu dengerin lagu baru berikutnya. Kali ini bareng Marcel lewat singlenya Terserah Kamu.
1: Fresh single on Penguin.

0: Marcel resmi merilis single terbaru berjudul Terserah Kamu pada 28 Juli lalu. Lewat lagu ini, dia mengangkat situasi sederhana yang akrab ditemui dalam kehidupan sehari-hari, yakni ucapan terserah kamu yang sering terlontar dari pasangan ketika ditanya ingin makan apa atau pergi kemana. Selain menjadi media untuk mencurahkan perasaan sebagai seorang suami, Terserah Kamu juga menandai 23 tahun perjalanan Marcel sebagai solois. Melalui karya ini, dia menegaskan bahwa musisi yang telah berkarir lebih dari 2 dekade masih memiliki banyak cerita yang ingin dibagikan melalui lagu-lagunya. Wah, seru juga ya, karena minggu ini banyak musisi yang punya nama besar muncul. Kira-kira 3 single berikutnya siapa lagi ya yang bakal muncul? Tunggu aja setelah jeda berikut. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink One. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Hehehe, tenang.

0: bagus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Famila Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Winda Juanita is back on Penguin New Playlist. Ayo, siapa nih yang ikutan baper setelah dengar lagu yang barusan? Ini dia, single terbaru dari Enau dan juga Momo, berjudul Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Enau merilis versi terbaru lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda bersama soloist Momo. Kolaborasi ini resmi hadir di seluruh layanan musik digital dan menjadi penanda kembalinya Momo berkarya di industri musik Indonesia setelah hampir satu dekade tidak merilis karya baru. Lagu ini sebelumnya sudah diperkenalkan melalui album Lingkaran yang dirilis pada tahun 2024. Pada versi terbaru ini, Enau menghadirkan aransemen baru dengan memadukan karakter vokalnya bersama Momo sehingga menghadirkan nuansa yang berbeda dari versi sebelumnya. Habis diajak galau, sekarang Anda akan diajak bergoyang sama Benny Blanco, Selena Gomez, dan juga Becky G dengan Te Olvido Lala.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Benny Blanco, Selena Gomez, dan juga Becky G resmi merilis lagu kolaborasi bertajuk Ciel Vido La La pada 31 Juli. Mengusung nuansa Latin pop yang ceria dengan refrain La La La La yang udah melekat di telinga, lagu ini mempertemukan tiga nama besar di industri musik dalam satu proyek yang telah lama dinantikan para penggemar. Menjelang perilisannya, Selena Gomez dan juga Benny Blanco sempat membagikan cuplikan lagu ini melalui media sosial. Dalam video yang diunggah oleh Selena Gomez yang baru aja merayakan ulang tahun ke-34-nya, dia tampil santai dengan kaos putih tanpa lengan dan juga riasan yang minimal, sebelum bertransformasi menjadi tampil glamor dengan gaun emas mengikuti irama lagu. Sudah sampai di single terakhir dan saya udah mendengar dengan sangat jelas suara teriakan para artis karena idola Anda yaitu Nona akan muncul dengan single barunya,
1: Fresh Single on Penguin FM.

yang resmi membuka era musik terbarunya dengan merilis single Hung pada tanggal 31 Juli. Grup yang beranggotakan Christy, Esther, Baila, dan Shaz ini kembali mengangkat identitas Indonesia ke dalam karya mereka dengan memadukan musik pop yang energik dan juga sentuhan budaya lokal. Yang menarik, Nona yang berada di bawah naungan 88 Rising ini menghadirkan Hong sebagai sebuah lagu yang terinspirasi dari fenomena viral Om Telet Om yang sempat mendunia pada tahun 2016 lalu. Pinguin FM Hero Sweet Music Station, mereka menjadi diri sendiri. Yeay, udah pas 10 lagu baru ya yang saya perdengarkan untuk Anda. Ketinggalan? Aduh, kasihan ya. Sini deh saya puterin lagi untuk Anda. Yang pertama ada Robin dan juga Zara Larsson, Talk to Me Zara. It's not as good by myself, so baby, will you talk me through it? Talk to me, I'm to know. Flow, Ramadan. Chasing that good medicine in the melody. Oh, I was down on my girls dancing next to me. Oh, Eric Cho, All For You. And

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

Pingun FM, your sweet music station. Hai, halo, selamat sore sahabat Pingun FM. Ketemu lagi dengan Wibi Nugra di Music Highlight untuk minggu ini. Yuk kita mulai dengan 3 besar Spotify Indonesia yang posisinya masih juga belum berubah loh. Posisi pertama masih dipegang oleh Enau dan Ari Lismana dengan Sesi Potret. Runner up juga masih sama, yaitu Tulus dengan Teh Hijau. Dan posisi ketiga ada Raim Laude dengan Ikro.

0: Rasanya sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

Spotify Global minggu ini sedikit berubah bersamaan dengan dirilisnya album terbaru Ariana Grande. Posisi pertama adalah Hate That I Made You Love Me, disusul Shakira dan juga Bruna Boy dengan Die Die.

Kita tutup Music Highlight kita minggu ini dengan 3 besar viral Spotify Indonesia. Lagu-lagu yang viral dan naik jumlah streamingnya. Nomor 1 adalah Sienna Spiro dengan Great Expectation, Bryan Adams dengan Heaven.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab.

Pengen FM Your Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Hai, selamat malam sahabat Pengen FM. Dimas Satria temani Anda sampai nanti jam 8 di Intermezzo Weekend.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Carpenter, Sobat Pin FM, ya espresso. Kalau Anda tim yang mana nih, espresso atau long black atau suka latte, macam-macam ya kopinya. Atau matcha, bebas yang sekarang lagi nongkrong sama teman-teman di rumah aja ya, sambil menikmati minuman favoritnya, ngobrolin dari A sampai Z ya. Boleh sambil ditemani sama lagu favorit ya, ditemani sampai dari jam 8. Kali ini ditemaninya sama Dimas Satria sampai jam 8 malam aja nih. Jadi 2 jam waktu saya buat temani malam hari Anda sebelum besok hari Senin. Sekarang dinikmatin dulu, dengerin lagu favorit. Langsung aja WhatsApp sama Telegram Sahabat Pingin FM di 0811 393 4994. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Pingin FM, sudah saya update di Instagram, fanpage, Facebook di @PinginFMBali. Kalau X-nya ada di @RadioPinginFM, TikTok di @PinginFMBali, I-nya ada 2 di belakang. Jadi silakan di follow di situ, nanti kita bakal ada live ya, di ya tunggu aja pokoknya. Ya udah, saya juga masih nunggu nih lagu favorit Anda. Sekali lagi 0811 393 4994, kasih tahu saya nama Anda dong, umurnya sama lagunya apa. Sambil kalau mau cerita apapun boleh, santai aja. Sekali lagi ya, biar bisa dicatat nomornya 0811 393 4994. Saya tunggu.

0: Radio Penguin.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: salah satu lagu yang sudah di request sama sahabat Win FM di WhatsApp ya. Ada Pak Rama, hai. Cuma dia requestnya tadi jam 5. Kalau jam 5 request baru sekarang bisa saya puterin nih. Semoga Pak Rama masih denger ya. Terus juga ada Dewi, hai. Yang mau dengerin lagunya BTS, saya sudah siapin. Semoga masih denger ya Dewi. Ada Abah YSL juga, ada Gusur Aditya. Ini lagu-lagunya sudah saya puterin, sudah saya siapin. Yang lain saya masih tunggu. Yang mau dengerin lagu favoritnya di Intermezzo Weekend sampai jam 8 malam nanti, kasih tahu dong WhatsApp ya, 08113393494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Sudah saya update, jadi tinggal di komen aja. Atau langsung WhatsApp, langsung nanti saya siapin lagunya, saya balas kalau misalkan enggak ada. Oke, sekali lagi deh nomornya ya, 08113393494.
1: Cinta Indonesia. Cinta Indonesia.
0: Ini saya baca beritanya, jadi bikin makin cinta dengan Indonesia, Sobat Win FM ya. Ini saya baca dari Good News from Indonesia. Nah, ternyata nih jumlah kunjungan turis asing ke Indonesia selama 6 bulan pertama di tahun 2026 menjadi yang tertinggi sejak 2020. Jadi terus naik ya, Sobat Win FM, sampai sekarang. Kayak gitu, jadi dominasi wisatawan asal Malaysia, Australia, Singapura, China, dan India tetap menjadi pasar penting yang berkontribusi besar terhadap kunjungan ke Indonesia. Itu dia, semoga nanti setelah ini terus naik ya.

0: Move.
1: Agustus merdeka menjadi diri sendiri.
2: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama. Dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada dalam diri kita sendiri.

ini lagunya spesial buat Gustu Raditya ya, yang sudah request di WhatsApp. Dia mau dengerin lagunya Rene Grande yang Petal. Sudah saya puterin, terima kasih banyak. Langsung deh saya mau sapa yang sudah masuk di WhatsApp ya. Selamat malam. Ini ada Pak Rama tadi request lagunya Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Sudah saya puterin, terima kasih banyak. Lanjut ada Abah Waisel dari Gianyar, terima kasih sudah hadir. Lanjut ini ada Gustu Raditya yang request lagunya Ariana Grande Petal, sudah saya putar ya. Katanya hati-hati di jalan kalau selesai siaran dan semangat siarannya buat Dimas Satria. Oke, terima kasih. Ada juga ini Ari Dinamika

Kalau hari dinamika ini katanya hadir aja dari Tohpati di Klungkung. Terima kasih banyak. Terus ada Dewi. Hai, selamat malam Dewi. Kalau Dewi ini dia mau request lagunya BTS yang Come Over. Terima kasih. Tadi sudah seputerin ada Gus Bawa juga mau request lagunya Ge Indrawari yang 1000 kali. Salamnya buat Dimas ya. Katanya bagaimana kabarnya hari ini? Ya, enggak kerasa ya hari Minggunya sudah malam aja. Itu sih kabar baik Gus Bawa. Happy Sunday katanya, terima kasih Gus Bawa juga ya. Di Telegram itu ada Rian Putra yang mau request lagunya Sesi Potret. Saya siapin dulu lagunya, ditunggu pokoknya. Oke, langsung deh saya mau sapa dulu yang sudah masuk di fanpage ya. Selamat malam, ini ada Nyoman Landung, ada Dede Mahes, ada Mande Hendra, ada Dewa Boncu, ada Gede Sudana, ada Ketut Ari Sugi dari Nastra, ada Iwan Brata. Terima kasih sudah hadir di fanpage. Yang belum ya, yang belum kasih tahu saya juga mau dengar lagu apa di malam hari ini, ayo dong. Saya masih tunggu sampai nanti jam 8 malam. Jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram di 08 11 393 494 atau media sosialnya Penguin FM, ada di @PenguinFMBali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu sampai jam 8.

0: Laluna sahabat Win FM, penggalan kisah lama. Ini lagu dari tahun 2000, gak apa-apa ya, saya pingin nostalgia sedikit aja. Ini lagu zaman saya 2000-an itu SMP lah ya. Pas saya berangkat sekolah naik sepeda, naik angkot, saya denger lagu ini gitu. Laluna, penggalan kisah lama. Kalau Anda misalkan ada lagu yang bikin Anda flashback ke masa lalu gitu ya, pas sekolah atau SMP atau kapanpun itu, boleh kasih tahu aja. Nanti siapa tahu ada di playlist di malam hari ini, nanti saya akan puterin buat Anda. WhatsApp sama Telegram sahabat Win FM di 0811 393 494. Sekali lagi 0811 393 494. Atau kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Win FM. Itu ada di @pingwinfmbali, X-nya di @radiopingwinfm, TikTok di @pingwinfmbali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa, saya tunggu.
1: Keliling Indonesia. Keliling Indonesia.
0: Jadi saya cerita sedikit sahabat Win FM, minggu depan saya kan ada, dua minggu lagi sih sebenarnya, saya ada training ke Jakarta sama kantor saya. Jadi kayak mumpung ada training sebelum mulai, saya pengen kayak liburan sedikit nih. Jadi kalau buat Anda yang kebetulan nih ada rencana buat ke Jakarta juga, saya kasih rekomendasi tempat yang enak buat ngopi dan lihat gedung-gedung tinggi. Karena kan di sini kurang bisa atau nggak bisa kita dapetin ya pemandangan seperti itu, pantai, terus danau, gunung, ya ada di sini. Tapi kalau gedung tinggi, coba deh. Ini ada di tempatnya itu Family Mart yang terletak di Trinity Tower. Ini menawarkan pengalaman unik. Jadi sambil menikmati segelas kopi, pengunjung bisa bersantai melihat pemandangan gedung-gedung tinggi serta menyaksikan kereta LRT yang melintas di kawasan Kuningan. Ini saya udah ngebayangin kayak vibes-nya itu kayak Jepang-Jepang itu kali ya. Gedungnya tinggi-tinggi, ada kereta lewat. Saya pengen foto di situ. Itu dia. Jadi lokasinya sekali lagi ya, Satpin FM. Ini di lantai 3, area

Retail dan Food Court Trinity Tower itu di Rasional Said nomor 6 di Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Itu dia, gak ada salahnya kalau misalkan Anda kebetulan ada dalam waktu dekat ini agenda atau acara ke Jakarta, coba boleh dimampirin sebentar ke situ, ngopi-ngopi, lihat gedung, lihat orang-orang keramaian, sama siapa tahu pas dapat momennya ada kereta lewat, difoto pasti cakep.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Ed Sheeran, sahabat Win FM ya, fotograf. Ini emang menyenangkan sih kalau misalkan kita lagi gak ngapa-ngapain, lagi santai, terus buka HP gitu kan, lihat-lihat foto zaman dulu. Ya cuma lihat aja, tapi kayak nostalgia, menyenangkan gak sih? Ya udah, ini intermezzo weekendnya masih ada ya sahabat Win FM sampai nanti jam 8. Jadi masih ditemani sama Dimas Satria yang belum request. Sebenarnya sih tinggal setengah jam lagi waktu saya buat temani Anda. Tapi coba deh kasih tahu dulu deh, mau dengerin lagu apa di malam hari ini. Nanti siapa tahu sempat buat saya puterin ya. Sekarang saya mau sapa dulu yang sudah masuk di sosial medianya Win FM di WhatsApp ini. Selamat malam, ada Agus Ade yang mau request lagunya Deirda, Separuh Hidupku. Tadi sudah saya puterin ya. Terima kasih banyak. Lanjut, ada Amin Mimbar. Halo, selamat malam. Mau request lagunya Keskes featuring Krishna Perry yang Hero. Saya sudah siapin, jadi tinggal ditunggu aja. Ada Mbak Juni, apa kabar Mbak Jun? Mau dengerin lagunya Henry Modi yang Miss You. Saya sudah puterin. Happy Sunday buat Dimas dan semua sobat Win FM. Salam buat Choice. Oke, salam baik katanya Mbak. Mbak Juni sudah, ada Ranggani juga mau dengerin lagunya Tulus yang Teh Hijau. Ada dong, tenang aja, ditunggu ya. Tapi nanti agak lama sedikit ya Ranggani, soalnya masih ada beberapa lagu dulu, baru nanti lagunya Ranggani yang Teh Hijau. Oke, okay? Di Telegram ini selamat malam, ada Mary Okta mau request lagunya Rio featuring Andi Rianto yang Sumpah Mati. Tadi sudah saya siapin, tinggal ditunggu. Ada Indra juga, 2001 kali dari Adrian Khalif juga sudah saya siapin, jadi tinggal ditunggu. Rian Putra sudah saya bacain tadi di fanpage juga sudah, jadi semuanya kayaknya sudah saya bacain, tinggal menunggu lagunya diputerin. Oke, saya juga masih menunggu waktu buat closing nih sampai nanti jam 8. Tapi saya masih bisa kok puterin lagu buat Anda. Kasih tahu dulu mau denger lagu apa ya di malam hari ini. 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Pingin FM, ada di @PinginFM Bali.

0: Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama, dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada dalam

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisha mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Pingun FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Do jacket, saat Pingun FM, say so. Kalau misalkan Anda bisa say sesuatu nih ke bos Anda atau teman Anda di kantor besok hari Senin, kira-kira apa ya? Pasti adalah, Pak minta libur lagi sekali dong, ya gak sih? Tapi kalau saya sudah notok nih sampai di sini aja siarannya saat Pingun FM, gak bisa minta tambah. Jadi abis ini ditemani sama si Suma ya. Saya kok tiba-tiba ngeblank nama Anda ya. Pokoknya ditemani sama penyedih Nuan Sama Malam Weekend sama nanti jam 12. Yang belum request, yang belum diputar lagunya, boleh silakan langsung aja lanjut request di situ. Oke, saya pulang dulu ya. Selamat hari Minggu saat Pingun FM. Saya pulang, bye-bye.

0: it.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

Pingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Yuk, yuk, lakukan apa yang ingin Anda lakukan sekarang. Kalau mau request lagu, ayo lakukan sekarang aja. Mumpung dia ada Suma Wijaya dan juga India mengajak nih. Lakukan apa yang ingin Anda lakukan sekarang. Mau jalan-jalan, biar lebih asik, ditemenin lagu favorit sama orang spesial. Sendiri pun juga gak masalah, yang penting happy, yang penting seneng. Pokoknya yang penting asik aja deh malam hari ini, sambil dengerin lagu favorit Anda di nuansa malam weekend sama Suma Wijaya yang bakal nemenin sampai jam 12 malam. Jadi ada 4 jam kita bersama malam hari ini. Jadi yuk kita isi dengan lagu-lagu favorit Anda. Mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa banget langsung kasih tahu Suma. Yuk di WhatsApp atau Telegram aja di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, di X at Radio Pinguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Dan malam hari ini ada Minivo, jadi yuk kita ngobrol lagi sahabat Pinguin FM. Apa sih hal yang paling sering membuat Anda telat tidur pada malam hari? Nah, biasanya kalau malam-malam kan ada jam tidur ya, biasanya tidur jam 10, tapi kadang-kadang kalau pas weekend biasanya itu agak molor sedikit, agak telat tidurnya. Nah, apa sih yang kadang-kadang membuat Anda telat untuk tidur dari jam biasanya? Apakah karena kerjaan yang harus dikerjakan, pokoknya Senin besok harus sudah selesai, harus dikumpul? Atau mungkin karena ada series atau tayangan favorit Anda, Dracin, Drakor mungkin, yang episodenya harus diselesaikan di hari Minggu ini biar besok kerjanya tenang. Atau mungkin karena ya scroll-scroll sosmed, nonton live TikTok atau apa, atau yang lainnya. Boleh cerita sama Suma Wijaya sampai jam 12 malam sambil request lagu favorit Anda. Dan saya juga bakal live nanti di TikTok, jadi jangan lupa buat follow dulu di @pinguinfmbali. Terus yang mau streamingan langsung aja yuk di live.radiopinguinfm.com. Yuk langsung, saya tungguin sekarang requestan Anda dengan format kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Terus jangan lupa ikutan Minivote juga, dikirimnya di WhatsApp atau Telegram ya. Sekali lagi di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di DM Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali dan di X at Radio Pinguin FM. Terus saya tungguin juga salam-salamnya sampai nanti jam 12 malam. Dan jangan lupa juga buat follow TikTok kita di @pinguinfmbali.

0: Pingun FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Satu lagu buat Kadek Giri Mahendra yang udah stay tune, yang udah request lagunya langsung semua play. Sing Kingston dan juga Justin Bieber, Any Many. Lagunya asik banget ya. Pasti banyak banget yang tahu lagu ini, karena benar-benar sangat, apa ya, sangat banyak banget kita dengerin. Dan sering kali ya kita play lagu ini. Jadi kita bisa nyanyi bareng deh malam hari ini. Satu lagu udah asik banget. Yuk kita tunggu lagu-lagu asik berikutnya yang Anda request. Jadi kasih tahu langsung yuk semua Ujia malam hari ini, menemani di Nuansa Malam Weekend sampai jam 12 malam kita ramaikan. Jadi bantu saya isi lagu hari ini dengan lagu-lagu yang Anda suka di playlist, dan kita bakal dengerin sampai nanti di jam 12. Panjang banget waktunya sambil ngobrol juga. Nah, kalau biasanya sahabat Gunawam, hal yang membuat Anda telat tidur dari biasanya, apakah karena kerjaan atau mungkin karena lagi kejar target ya nonton series atau tayangan favorit Anda? Pokoknya harus kelar satu episode atau 5 episode hari ini. Atau mungkin karena lagi asik main sosmed, jadi aduh tiba-tiba udah jam segini aja. Wah, itu sering banget, saya juga sering mengalami hal tersebut ya. Jadi asal scroll, tiba-tiba, wah sejam udah berlalu ternyata ya, tidak berasa. Terus, atau ada hal-hal lainnya sahabat Pengguna FM yang kadang-kadang membuat Anda telat untuk tidur di malam hari. Nah, Bu Nana juga udah cerita bareng Suma Wijaya, tapi sebelum Suma bacain, Suma mau ngajak Anda yang lainnya ya sahabat Pengguna FM yang belum request lagu, belum ikutan mini vote, dan juga belum kirim sapa-sapaannya kepada besti-besti, langsung kasih tahu Suma Wijaya di WhatsApp Telegram dulu di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook @PingunFMBali, @RadioPingunFM. Formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya plus ikutan mini vote yuk. Kalau Bu Nana cerita malam hari ini masih tumbang, katanya sedari siang tadi bersin-bersin, flu, rehat agar besok fit kembali. Wah semoga cepat pulih dan sehat untuk Bu Nana ya. Untuk lagunya semua bakal siapin One Republic Counting Star. Terus untuk salam-salamnya buat Gustu, Dayukanya, terus ada Dayu Astriani, Iga Pancaneki, Juninati, Mbo Jero Anom, ada siapa lagi? Oh udah. Itu aja ya, stay tune yuk di Penguin. Siap, ini udah ada Mbo Juninati juga yang udah stay tune, udah request juga, nanti bakal semua bacain. Terus untuk mini vote-nya dari Bu Nana, ngobrolin mengapa aku bisa extend dari kebiasaan tidur. Nah, kalau Bu Nana nih biasanya tidur tuh di antara jam 21 sampai jam 22. Jadi jam 9 atau jam 10 ya. Menjadi lebih lambat dari biasanya itu karena mungkin ada undangan pernikahan atau kadang memang enggak bisa tidur. Nah, kalau seperti itu biasanya Bu Nana bawa nonton film atau dengerin Penguin. Wah, asik tuh ya. Oke deh, makasih buat Bu Nana yang udah stay tune. Semoga cepat sehat kembali ya. Semangat selalu, dan jangan lupa untuk istirahat dulu deh biar makin cepat pulihnya. Oke deh, ada Moromi di Jimbaran, selamat bergabung. Wah, udah menyapa juga malam hari ini. Terus ada Moniluh juga yang udah stay tune, udah ikutan mini vote. Kalau Moniluh nanti semua bacain deh ya. Untuk mini vote-nya udah ikutan juga malam hari ini. Mungkin ditungguin ya Moniluh di jam 9 malam nanti. Terus ada Kadek Giri Mahendra juga, selamat malam, lagunya udah di play ya Kadek. Terus ada Mujuni Natif juga yang sudah request lagu favoritnya, ada lagu dari Justin Jason, Miracle. Terus ada Madian Kesuma juga ikutan mini vote dan request lagunya Henry Moody, Miss You. Oke deh, buat yang lain yuk sahabat Pingin FM, silakan kasih tahu saya lagi lagu apa sih yang mau didengerin selama 4 jam ke depan di Nuansa Malam Weekend, mengisi malam hari di hari Minggu ini. Biar hari Minggunya makin asik, sambil prepare yang apa yang harus dipersiapkan untuk besok hari, atau sambil mengisi waktu Anda di jalan, yang lagi jalan-jalan, lagi menikmati penghujung malam. Langsung kasih tahu yuk, mau dengerin lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa banget kasih tanya di WhatsApp atau Telegram aja di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, ada Instagram, fanpage Facebook @PinguinFMBali, dan di @RadioPinguinFM. Formatnya juga sama, kasih tahu usia nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya plus ikutan mini vote. Kalau Anda biasanya hal yang membuat Anda telat tidur itu apa, pekerjaan atau yang lainnya. Plus hari ini kita bakal ngobrol sahabat Pingin FM, jadi ada manfaat yang bisa kita rasakan kalau kita minum air hangat pada saat bangun tidur di pagi hari. Nah, apa saja sih manfaat yang bisa kita dapatkan? Makanya yuk kita simak bareng-bareng informasinya.
1: V, that help. That help. V, that help. V, that help.
0: Sahabat Win FM, salah satu kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan adalah mengawali hari dengan segelas air hangat. Nah, siapa nih yang udah sering minum air hangat saat bangun dari tidur di pagi hari? Nah, itu ternyata bagus banget sahabat Win FM, karena kita bisa mendapatkan beberapa manfaat yang sangat baik untuk tubuh kita. Nah, selain membantu menghangatkan tubuh, jadi air hangat juga dipercaya memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan apabila dikonsumsi secara rutin. Ini saya baca dari detik.com. Ada beberapa, di antaranya yang pertama adalah membantu meredakan sakit kepala dan juga nyeri, di mana dikutip dari laman Puskesmas Kuripan di Kes Lombok Barat ya. Jadi meminum air hangat saat bangun tidur dapat membuat tubuh kita lebih rileks. Suhu hangat dari air ini dipercaya mampu melancarkan sirkulasi darah sekaligus mengendurkan otot-otot yang tegang. Nah, manfaat berikutnya, melancarkan pencernaan. Jadi usus kita akan sangat berterima kasih jika bangun tidur kita meneguk segelas air hangat. Sebabnya, air hangat dapat membuat pencernaan menjadi lancar. Jadi kebiasaan ini juga membantu proses pencernaan makanan sehingga dapat mengurangi risiko sambelit, termasuk pada orang yang sering mengalami gangguan pencernaan. Gak hanya itu aja, masih ada manfaatnya, yaitu detoksifikasi alami tubuh. Jadi saat mengkonsumsi air hangat, suhu tubuh akan sedikit meningkat sehingga ini memicu proses berkeringat. Kondisi ini menjadi salah satu cara alami tubuh untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme. Jadi banyak banget dan masih ada lagi manfaatnya. Nah, lanjut di manfaat berikutnya, bisa juga menjaga kesehatan kulit kita, di mana asupan cairan yang cukup diserap tubuh membantu menjaga kelembapan kulit sahabat Pingin FM. Terus ini juga bisa mendukung regenerasi sel, di mana air hangat bahkan disebut dapat membantu meningkatkan elastisitas kulit sehingga tanda-tanda penuaan dini seperti kerutan halus dapat diperlambat. Bisa juga menurunkan berat badan karena air hangat dipercaya membantu meningkatkan metabolisme tubuh sehingga proses pembakaran kalori berlangsung lebih optimal. Kesehatan organ dalam tubuh lainnya juga didukung dengan rutinitas konsumsi air hangat ini. Tapi tetap konsumsinya harus mengenal dengan batas kewajaran. Jangan berlebihan, secukupnya saja, biar kita juga bisa merasakan manfaatnya dengan baik.

0: Dek, naon ki nyoman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyoman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah gak minggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek.
1: Wih! Kan memberi pencapatan good morning itu.
0: Bah, ini mare ya. Liu ku anak yang ngiriang dek, mare menggain di kapal pesiar ya.
1: Wih.
0: Eh dek, tawang dek. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
1: Sunrise?
0: Oh ada tadi buka di door nih, tak tawang ki.
1: Sunroof ada nih sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular kemudian berita nih dek.
1: Wih.
0: Eh dek, nah gelam kenain anak kok nih yo.
1: Eh mek, siaran TV tuh preksanu mek.
0: Ya kenapa dek gelam?
1: Mimi kini ada gelap kengken. Mimi, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ada ya. Memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali. Ijo, Mek.

Satu lagu dari Sheila on 7, sahabat FM, hari bersamanya. Hari ini mungkin bersamanya, tapi yang pasti hari ini saya bersama Anda dong. Semua Ujaya sudah siap menemani sampai jam 12 malam. Satu lagu udah kita play dari Sheila on 7. Kira-kira berikutnya lagu yang mana nih yang mau Anda dengerin? Boleh kasih tahu aja Semua Ujaya malam hari ini, biar langsung saya siapin lagunya. Mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, boleh banget. Nanti kita pilih dari playlistnya Pinguna FM Bali. Langsung aja kasih tahu dulu, plus ikutan mini vote yuk. Jadi mini vote kita apa sih, sahabat Pinguna FM? Hal yang membuat Anda telat tidur dari jam biasanya. Mungkin hal-hal sepele, misalkan gara-gara scrolling sosmed seperti saya. Jadi kadang-kadang itu lupa waktu. Kirain ini baru 30 menit, tiba-tiba udah 2 jam. Ada yang pernah seperti itu? Memang ya, kalau kita nggak aware, bablas. Dan itu efeknya kadang-kadang bisa membuat kita lebih malam, tidurnya lebih larut, dan itu membuat kita nggak cukup tidur. Nah, kalau Anda apa sih biasanya? Apakah karena kerjaan? Atau mungkin karena lagi kejar target untuk menonton episode dari Dracin atau Drakornya? Atau series tayangan favorit Anda? Boleh dong kasih tahu Suma Ujaya, atau hal lainnya juga bisa. Langsung aja cerita di WhatsApp, Telegram juga bisa di 0811 393 494, bisa di Instagram dan fanpage Facebook kita di @PinguinFMBali, X pun bisa di @RadioPinguinFM, dan di TikTok saya lagi live di @PinguinFMBali. Jadi boleh cerita bareng Suma Ujaya. Untuk formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Sambil saya mau sapa dulu yang udah gabungan dari TikTok, ada Naoda, Kak request lagunya Tangga Hebat, sama nitip salam sama istri cantikku. Makasih, siap Naoda, terima kasih juga, salam kenal ya. Terus ada Kak Soli juga, ada Kapibara request lagu Supamati dari Selena Grace, okay. Ada Ayu Rahma, selamat bergabung, ada Ai juga selamat bergabung, Muji, ada Brandy, Devia, terima kasih. Ada Kak Sadu juga, minta lagunya Tulus yang Teh Hijau. Ada Yan Bur Arini juga, selamat malam Suma, terima kasih ya Suma ganteng katanya. Wah, makasih ya buat Mbak Yan Bur Arini juga, ya cantik di sana. Terus ada Mbak Dian Kesuma juga, terima kasih udah stay tune dari TikTok. Ada siapa lagi ya? Coba saya cek dulu yang udah gabungan. Ada Mbak Arimun. Hai Mbak Ari. Ternyata udah gabungan juga nih Mbak Arimun. Oke deh, terima kasih, tunggu lagu requestannya. Hore, ada Suma, hore dong. Hore, hore. Jadi yuk kita hore-hore malam hari ini dengan lagu-lagu favorit, biar kita bisa nyanyi bareng juga sambil ikutan mini vote, cerita, ngobrol bareng Suma Ujaya. Terus kalau ada di WhatsApp, ada Arina Mika, ada Monilo juga, ada Mbak Yanbur juga, ada Mojuni. Yuk yang lainnya juga boleh gabungan di 0811 393 494. Semuanya tungguin, nanti bakal disapa-sapa secara lengkap di jam 9 malam. Jadi buat yang belum, silakan dikirim dulu sekarang ya. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Sahabat Pinguna FM, kebakaran hebat melanda kawasan pasar Jagong Jeget di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Minggu 9 Agustus. Sedikitnya 96 unit kios atau ruko berkonstruksi kayu ludes dilalap api. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah, Andalika, mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

0: Miracle. Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama. Dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada dalam

Win FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Satu lagu spesial buat Moromi di Jimbaran, biar makin semangat kerjanya. Masih kerja kan Morom ya? Biar makin asik deh, biar makin cepat juga selesai dan bisa istirahat lebih cepat, biar gak telat istirahatnya sahabat Win FM, ya kan? Jadi kalau telat istirahat pastinya jam tidur juga berkurang. Ya besok pastinya gak bisa bangun seperti biasa karena jam tidurnya telat. Nah, kalau ngobrolin tentang jam tidur yang telat, apa sih hal-hal yang membuat Anda bisa tidur lebih larut dari biasanya? Apakah karena kerjaan atau karena lagi nonton series, tayangan yang benar-benar lagi Anda suka dan hanya dapat ditonton pas hari libur? Biasanya kalau Suma ya, itu kan di hari libur pas zaman dulu, di hari Sabtu kalau nggak hari Minggu, itu benar-benar dua hari itu digunakan untuk menonton episode-episode yang belum sempat ditonton, jadi harus habis. Maka dari itu jadinya telat tidur, dan juga bisa karena sosial media, juga bisa juga karena hal lain sih. Kalau Anda seperti apa sahabat, hal apa sih yang bisa membuat Anda tidurnya telat atau lebih larut dari biasanya? Biasanya tidur jam 10, tiba-tiba jam 1 pagi. Atau mungkin karena nongkrong-nongkrong. Nah, apalagi malam.

Saatnya saya juga buat menyapa Anda yang sudah bergabung dari TikToknya kita di @penguinfmbali. Semua mau absen-absen dulu, ada Fortune Lucky, ada Arimun, ada Mbak Meta Rosvita, Kawibara juga masih stay tune, dan Noxy, Mbak Dian Kesuma, ada Niloh Marini. Terima kasih yang udah stay tune dari TikTok. Jangan lupa nih, udah 1,1k, tetap terus layarnya biar makin banyak. Oh, ada gift juga dari Mbak Ari. Terima kasih Kak Sadu juga udah join. Kak Sadu tadi request lagunya Teh Hijau, ditunggu aja, udah semua siapin lagunya. Tapi lagu baru emang agak mengantri sedikit ya. Ada lagu barunya sudah semua siapin, itu lagu dari Tulus Teh Hijau, ada Sumpah Mati dari Selina, terus ada Charlie Puth juga, Home featuring Hikaru Utada. Jadi buat yang mau request lagu baru masih bisa banget, masih panjang kok, masih aman. Lagu lama juga bisa, dari tahun 98 sampai dengan sekarang bisa banget di request. Jadi masih banyak waktu juga untuk kita bersama sambil ikutan mini food. Yuk, sambil coba semua mau sapa-sapa dulu yang udah kirim requestan dan juga salam-salamnya. Oke, udah masuk kok Kapibera. Udah semua siapin tadi ya, Selina Grace Sumpah Mati. Udah, habis ini bakal di play. Udah loh, udah dibocorin. Jangan kemana-mana dulu. Kencangkan volume radio Anda. Jadi buat yang nunggu-nungguin lagu Selina habis ini banget, habis Suma Sapas Menyapa bakal diputerin. Jadi yang mau nyari lirik buat nyanyi bareng silahkan. Oke, lanjut deh. Mau Suma Sapa-Sapa dulu dan bacain requestan yang udah masuk dari jam 8 malam tadi. Ada Gustu Raditya, selamat malam. Kalau Gustu tadi udah ikutan juga request lagunya Janji Suci, Yovi Enuno. Oke, tentang pernikahan ya Gustu ya. Lagunya, wah bagus banget. Emang lagu ini identik dengan hari-hari bahagia. Jadi semoga aja nanti yang mendengarkan juga bahagia malam hari ini. Terus titip salamnya buat Motitin, buat Papa Oki, buat Bimarma, terus buat Yoko David, buat Ojan, buat Begus Bawo, buat Bujuro Anom disalamin malam hari ini. Ada Bu Nana juga, ada Mbak Panca, ada Mojuni Nati, Kak Erik, terus ada Mama Rusi, ada Edo, dan juga ada Budayu Asriani. Gak ketinggalan juga ada Kak Tika, terus ada Kak Eva, Kak Hidar, Mbak Sultan, Mbak Dian Kesuma, Mbak Meta juga ada di TikTok. Jadi pas banget nih salam-salamnya. Ada Mbak Arimun juga, terus ada Bli Dewa. Dan spesial katanya lagu ini untuk anniversary ke-26 tahun lalu, tadi tanggal 9 Agustus ya. Oh, papanya Gustu dan juga mamanya, ada Mbak Dayu Kanya yang berdepan dengan Oton Bali. Wah, jadi terima kasih ya buat Gustu dan semoga happy selalu juga bersama mamanya. Terus ada siapa lagi ya yang udah stay tune? Oh, ada Mbak Yanbur juga. Terima kasih sudah menyapa, sudah absen malam hari ini. Semangat bertugas katanya. Oke. Ada Mbak ada Amin Mimbar. Kalau Amin Mimbar, selamat malam semua Mikiko. Salam sehat selalu ya. Wijaya merdeka jadi diri sendiri. Harus dong merdeka ya. Udah bulan Agustus, jadi udah persiapan. Kalau Anda gimana? Ada yang jadi panitia 17 Agustusan? Wah, semangat ya buat Anda, semoga apa yang dipersiapkan dilancarkan. Terus iya ya Kak. Oh lah, Kapibara ini masih ngobrol ternyata. Asik, lanjut dulu ngobrolnya, semua masih sapa-sapa juga. Terus ada Mbak Panca, kalau Panca request lagunya Malam Biru dari Sandi Sandoro. Oke deh, ditunggu ya buat Mbak Panca lagunya dari Sandi Sandoro, Malam Biru. Kalau Mbak Panca yang bikin telat bobo, biasanya biang keroknya adalah handphone. Nah, handphone sosmed. Awalnya scroll-scroll manja, tipis-tipis, tapi nggak sadar sudah 2 jam berlalu, tahu-tahu sudah jam 1. Nah itu sama kita Mbak Panca. Wah, ini karena kita scroll-scroll manja ya, tipis-tipis ya, gak sadar udah jam 1 aja. Memang benar-benar kalau kita udah pegang handphone scroll-scroll sosmed, kayak waktu itu gak berasa. Jadi ya hati-hati aja. Terus ada Gustu tadi udah dibacain, ada Mojuni Nati. Kalau Mojun tadi request lagunya Justin Jason Miracle, sudah semua play juga. Kalau Mojun ikutan mini food, jawabannya nonton. Jadi nonton drakor ya, berepisode-episode. Jadi ini yang membuat Mbok Juni nanti tidurnya telat. Tapi jangan sampai telat bangun besok ya. Mbok Juni ya udah ditunggu sama murid-muridnya. Terima kasih buat Mbok Juni nanti. Terus ada Mbok Niluh Sukartini yang udah bergabung juga ikutan ya, ikutan mini food malam hari ini. Kalau biasanya yang membuat telat tidur, nonton tayangan favorit, misalnya nonton drakor atau film-film lainnya, tambah lama tambah seru. Eh, bener lagi,

Jadi kalau udah selesai satu episode ya Monilo ya, semua juga ngerasain kayaknya lanjut lagi satu episode deh, kayaknya seru deh. Makin lama kok makin seru, abis bablas jadinya. Sampai udah mata udah kayak please please ajak saya tidur dong gitu ya. Jadi sayang untuk tidak ditonton sampai tamat. Jadi bila-bilain telah tidur, paginya kepala pusing, mata sepet. Kasumas selamat tugas, semangat ya tugas sendiri di malam Senin. Sama ya Monilo, saya juga sempat merasakan hal seperti itu. Karena keasikan nonton, makanya agak sedikit malas ya sahabat Pink FM kalau nonton series yang agak panjang gitu. Karena takutnya itu bukan gimana, bukan filmnya gak bagus, tapi takutnya saya kebablasan dan lupa segalanya. Nah itu bahayanya. Sampai telat tidur. Oke, makasih buat Monilo Soekartini yang udah ikutan. Terus ada Bunda Yunita juga. Kalau Bunda Yunita ikutan juga. Kalau yang mikir telat tidur karena kerjaan paling telat itu jam 11 malam kalau lagi sehat. Request Shiny Word No Promises. Ya, thank you buat Bunda Yunita. Terus ada Aridinamika juga tadi udah ikutan request lagunya Gia Indrawari yang 1000 kali. Makasih buat semua ujian. Makasih juga buat Aridinamika yang ada di Topati Klungkung. Terus ada Abah Waisel juga yang ikutan mini food malam hari ini. Kalau Abah milihnya kerjaan, jadi yang membuat telat tidur itu biasanya adalah kerjaan. Wah mantap ya, hidup Abah. Makin banyak kerja, makin banyak cuan ya. Terus ada Mbak Dian Kesuma, kalau Mbak Dian tadi ikutan juga. Nah, kalau aku telat tidur biasanya karena ada sesuatu yang harus dikerjain. Semua dah pada tahu kayaknya. Semua udah pada ketahu ya, udah diumumin sama Mbak Dian soalnya. Setiap malam pasti lembur buat bunga, buat orderan. Ya CEO emang beda ya sahabat Pengguna FM. Terus salamnya buat Moromi, Mbak Yari dan semua sahabat Pengguna FM aja. Semua semangat siaran dan terima kasih. Makasih buat Mbak Dian yang ada di Dharma Sahabat ya. Terus pas banget katanya semua, aku sering minum air hangat pas baru bangun di pagi hari, terbukti melancarkan pencernaan. Wah terbukti berarti Mbak Dian sudah merasakan manfaatnya ya. Jadi tadi juga pas Fit and Hot kita bahas ya sahabat Pink FM, beberapa manfaat dari minum air hangat di pagi hari setelah bangun. Jadi itu memang bermanfaat ya. Ini salah satunya Mbak Dian juga sudah merasakan karena melancarkan pencernaan. Wah semoga terus ya Mbak Diannya rutin dan bisa mendapatkan manfaat-manfaat lainnya juga. Terus ada Bu Nana, tadi udah semua bacain juga, ada Kak Giri sudah. Terus kalau dari Telegram ini ada Rian Putra. Hai Rian, selamat malam. Request lagunya Charlie Puth dan juga Hikaru Utada Home. Thanks a lot, thanks a lot juga buat Rian Putra. Mary Okta juga selamat malam. Request lagunya tadi adalah Oh ini tadi ya. Itu aja Gustu tadi yang request ya. Gustu tadi nanyain lagu dari Yovie Nuno. Lagunya adalah lagu Janji Suci. Oke deh, udah semua bacain semuanya. Yuk yang lain yang mau request lagu favorit silakan. Masih ada waktu yang banyak banget kita bersama sambil kita menipot juga. Biar bisa saya siapkan lagunya untuk Anda dan biar kita bisa dengerin bareng-bareng. Sambil ikutan menipot kita malam hari ini, hal apa sih yang membuat Anda biasanya telat tidur dari jam biasanya? Boleh cerita di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Penguin FM Bali. Terus di X juga bisa di @radio Penguin FM. Terus kalau mau bergabung di TikTok kita semua lagi live juga di @Penguin FM Bali. Silahkan bergabung, kita ngobrol bareng yuk. Dan kalau tadi dari TikTok sahabat Pink FM ada yang request juga, ada Mbak Arimun request lagunya Backstreet Boys Shape of My Heart. Ada Fortune Lucky juga requestnya Ellie Goulding Love Me Like You Do. Terus Kak Sadu juga Tulus Teh Hijau. Dan yang baru kita dengerin tadi ada Tangga Hebat itu dari Naoda. Kabibara requestnya Selina Supamarti dan juga tadi ada Kak Nokse juga. Ditunggu ya lagunya, buat yang lain silakan. Kita bakal play satu persatu lagu yang Anda sudah request. Jadi yang belum silakan kita dengerin dulu lagu-lagu yang Anda suka dari playlist Pink FM Bali. Dikirimnya di WhatsApp Telegram yuk di 0811 393 494. Saya tungguin sampai jam 12 malam. Satu lagu dari Selina Grace Supamarti spesial untuk Anda malam hari ini.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Pingun FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingun FM, Indonesia akan menjamu Rumania pada Piala Davis Grup 2 Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 20 September 2026 di Stadion Tenis Gelora Bung Karno, Jakarta. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Tenis Indonesia Andi Fajar Kudaantara pada laga final Liga Tenis Indonesia 2026 seri 1 di Jakarta pada hari Minggu. Menurut Andi, laga tersebut menjadi kesempatan bagi tim Indonesia untuk menguji kekuatan sebelum menghadapi Asian Games 2026 di Aichi Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dikutip dari Antara News, saya Suma Ujaya untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook @PinggirFMBali, X @RadioPinggirFM, TikTok @PinggirFMBaliE, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopinggirfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: Now I know.
1: Now I know.
2: Pingin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Creativevolk. Nah, ada loh sahabat Pingin FM, bendera yang panjangnya 600 meter, yaitu bendera merah putih, di mana ini dijahit selama 3 bulan. Wah, wah, wah. Jadi terniat banget ya untuk menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, di mana warga dari Dusun Kerajaan Tengah, Desa Wonorejo, sahabat Pingin FM, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, membentangkan bendera merah putih sepanjang 600 meter di kaki Gunung Arjuna. Dari kejauhan, bentangan merah putih itu membelah perbukitan dan menarik perhatian para pengguna jalan yang melintas. Jadi dibalik ukuran yang tidak biasa, bendera tersebut merupakan hasil gotong royong dari swadaya masyarakat dan juga warga di sana ya. Proses pembuatannya pun memakan waktu hampir 3 bulan. Sementara pemasangannya dilakukan selama sekitar sepekan dengan melibatkan puluhan warga yang bersama-sama menyiapkan rangka, mengangkut material hingga membentangkan bendera di lereng gunung. Wah, ini benar-benar keren banget ya. Gimana nih menurut Anda sahabat Pingin FM?

0: Ali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

Penguin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Jazz bersamamu. Masih kok, masih bersama Suma Wijaya di Nuansa Malam Weekend, sahabat Penguin FM. Bersama Anda juga di jam 10 malam. Jadi udah jam 10, gak kerasa banget waktu cepat berlalu. Banyak lagu yang udah siap play spesial sesuai dengan requestan Anda. Tapi yang belum request, yang lagi pengen banget dengerin lagu favoritnya, silakan kasih tahu Suma Wijaya yuk. Biar bisa Anda dengarkan, kita dengerin bareng-bareng. Biar bisa nyanyi bareng juga. Terus suasana malamnya makin asik malam hari ini. Jadi yuk langsung kasih tahu di WhatsApp Telegram dulu di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram, fanpage, Facebook at Penguin FM Bali, dan di X at Radio Penguin FM. Terus ikut juga yuk mini vote kita malam hari ini, sahabat Penguin FM. Kalau Anda nih, hal yang membuat Anda telah tidur dari jam biasanya apa sih? Biasanya alias begadang ya. Apakah karena kerjaan atau karena lagi ngejar episode tayangan yang Anda suka, nonton sinetron atau apa? Boleh juga pilihan yang lainnya. Mungkin karena scroll-scroll sosmed yang gak berasa, tiba-tiba udah 2 jam aja, udah jam 1 malam aja, atau bahkan udah pagi aja. Atau mungkin hal-hal lainnya, boleh cerita sama Suma Wijaya sambil request lagu favorit Anda. Dan Suma juga bakal sapa-sapa dulu di jam 10 malam.

Ternyata memantau. Ada Kistia juga sama bergabung, ada Mbak Arimun masih setia menemani, ada Yan, Mbak Rai Batu Kandik juga selamat malam, salam juga sama Dek Aka. Terus ada Mbak Dian Kusuma juga masih setia menemani di live TikTok kita di @penguinfmbali. Buat Anda juga mau joinan, silakan bergabung dan bisa ngobrol bareng kita di sini di @penguinfmbali ya. Iya dua kali. Terus kalau dari fanpage Facebook Sahabat Penguin FM, ini ada Dek Demahes dari Angantaka juga sudah hadir. Nyoman Landung selamat malam dari Penasan Kelungkung hadir, terima kasih. Ada Oka Mulyarta Padang Sambian juga sudah menyapa. Ada Wayan Siaja juga selamat malam dari seputaran Mas Ubo, thank you. Ada Koming Ariani selamat malam. Ada Ricky juga di Mengui request lagunya Jikustik Pujaan Hariku atau lagunya Mawar Dejong Lebih Dari Egoku. Oke. Salam buat Devi Resmalasari, buat Suma Wijaya, makasih. Makasih juga ya buat Ricky yang ada di Mengui. Terus ada Kade Giri juga selamat malam. Ada Wayan Sukerti hadir. Dewa Buncu juga sudah menyapa malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung dari Kedewatan Ubud. Terus ada Nilam Wijaya juga dari Gansu Timur juga sudah hadir. Madhya Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan, present, mater suksema, siap, terima kasih. Ada Arina Meka juga dari Topati Kelungkung, tadi lagunya dari Gia Indrawari yang 1000 kali juga sudah bernyanyi. Semoga sempat didengarin ya buat Ari yang ada di Topati Kelungkung. Terus terima kasih juga buat Igede Sudana yang ada di Lombok yang sudah menyapa malam hari ini. Oke. Itu tadi yang sudah bergabung Sahabat Penguin FM dari fanpage Facebooknya Penguin FM Bali. Saya tungguin requestnya juga, ramaikan ya dari lagu-lagu favorit Anda malam hari ini biar kita bisa dengerin bareng-bareng sambil juga ikutan mini food. Yuk, ada Morai, makasih callingannya, cuma mau pamit ya, mau tidur. Oke, buat Morai, semoga hari ini bisa istirahat ya, istirahat cukup dan besok bisa bangun dengan kondisi yang lebih semangat lagi dan siap untuk menjalani aktivitas. Ada ST Hangat, kemana aja nih ST Hangat ya, kayaknya lagi jalan-jalan baru joinan. Oke, buat Anda yuk sahabat Penguin FM yang mau gabungan lagi, yang belum sempat tadi request lagu favorit Anda, dengerin lagu favorit, silakan sekarang waktunya. Punya aku gak dibaca, wah ini kelewat deh. Sekarang saya scroll naik ke atas dulu ya. Di mana yang Atito nih, Atita. Dio, tolong diulang aja, dikirim ya buat Dio, coba yang mana. Kelewat kayaknya, udah terlalu ke atas. Tadi kirim apa sih? Boleh mau request lagu juga bisa. Terus lagi bentar, kalau kata Morai jam 12 cuma bangunnya. Wah semangat ya Morai, benar-benar pejuang sekali, ibu pekerja. Semangat terima Romi, Mbak Dian dan semuanya deh yang lagi bekerja, pokoknya semangat aja. Semangat dan biar bisa rezeki lancar terus. Ada Atita, ayo Tita. Coba dia diulangi aja dia. Udah hilang pesannya tadi ya. Kalau di TikTok kan dia jalan terus, jadi gak sempat kebaca tadi. Boleh diulangi lagi tadi ngomong apa. Ya, yeah. Oke deh. Selamat datang sahabat Penguin FM yang mau request lagu favorit juga. Masih semoga temenin dengan lagu-lagu favorit Anda dari playlistnya Penguin FM Bali, lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa banget di request sambil ikutan mini vote kita. Dan kalau dari WhatsApp ini ada Mbok Kadek di Kediri, request lagunya 6 dari Linkin Park. Buat semua semangat siaranya ya, terima kasih. Terima kasih juga buat Mokadek yang ada di Kediri. Terus ada Bligus Bawo juga. Kalau Bligus Bawo hari ini sudah menyapa, halo selamat malam. Selamat malam juga buat Bligus Bawo, semoga kabarnya baik juga. Kalau semua sih baik hari ini ya. Request lagunya Ahmad Ben, Bidadari Kesunyian. Salamnya buat Veronica Chanaya, Dwi Widya, ada Mutiara Diva, Ge Anggun, ada Gus Dion, ada Mas Randy Faisal juga, mau ketut Ayu Lasmini, terima kasih. Ada siapa? Oh, lagunya tadi, oke, ini dari Kesunyian ya. Terus ada siapa ini? Halo Kak Suma, merequest lagunya dong. Lagu dari Afga, Cinta Tanpa Syarat atau For Revenge yang Penyangkalan. Thank you Kak Suma. Ini siapa ya? Belum memperkenalkan diri. Oh, ada Ita. Oh, Ita dari WhatsApp. Udah dibacain ya. Ternyata di WhatsApp ngirimnya. Saya scroll-scroll di TikTok. Gimana mau ketemu? Oke deh, Adita sudah memprank saya hari ini. Terima kasih. Terus ada Gustu juga. Kalau Gustu ikutan mini food. Nah, kalau mini foodnya Gustu malam hari ini, hal yang membuat
telat tidur alias begadang. Keasikan menggulir layar ponsel atau scrolling media sosial tanpa terasa memikirkan rencana atau masalah esok hari secara berlebihan serta menikmati suasana malam yang tenang untuk menonton film favorit. Wah, kok jadi kalimat yang

saling menghubungkan ya. Semua jawaban ada. Jadi menggulir ponsel iya, terus overthinking ya Gustu ya, memikirkan rencana atau masalah esok. Masalah esok sudah dipikirkan dari sekarang oleh Gustu. Wah wah wah wah. Terus ada juga menikmati suasana malam tenang untuk menonton film favorit. Jadi semuanya komplit jawabannya Gustu ya. Terus lanjut lagi, ada Kak Sadu Gunawan sama bergabung. Dia udah saya bacain loh, ternyata kirimnya di WhatsApp. Itu komennya di TikTok, kan saya bingung nyarinya di mana. Di prank saya hari ini. Tapi gak apa-apa, nanti ditunggu aja. Bakal semua siapin, coba dicek dulu ya. Ada gak sih cinta tanpa syarat? Kayaknya sih ada, coba dicek dulu biar lebih pasti ya. Ditunggu aja lagunya, nanti semua kabarin. Berdegus bawa juga ikutan mini vote malam hari ini. Yang sering membuat telat tidur adalah kerjaan dong menumpuk. Weh, biasa ya CEO berdegus bawa. Kerjaannya banyak. Jadi ya harap maklum aja kalau banyak begadang ya, telat tidur. Tapi tetap jaga kesehatan yang bagus ya, biar tetap sehat, tetap fit walaupun begadang, biar nanti juga enggak keteteran ya. Nanti kalau keteteran makin banyak dong kerjaannya. Makin begadang nanti malahan. Terus Yan-Yan ditunggu lagunya, tadi lagunya Shakira yang La La La. Ada Rehan juga ditunggu lagunya. Lagunya belum ada nih Rehan. Boleh dong kasih tahu dulu. Tadi Mbak Kadek di Kediri yang lagunya masih semua siapin dan masih menunggu giliran untuk diputarkan. Ada Amin Mimbar juga, lagunya dari Mikiko ya. Babis ini bakal kita dengerin bareng-bareng. Jadi buat Anda yang mau dengerin lagu favorit, ayo silahkan, masih banyak waktu untuk bisa request dan bisa dengerin lagu favorit malam hari ini. Ada Wah-Wah juga, selamat malam. Oke deh, buat yang lain yang mau request silahkan. Sahabat Pina FM, yuk langsung gabungan bareng semuanya di Nuansa Malam sampai jam 12. Langsung dikirim aja. Kirimnya masih sama di 0811-393-494 WhatsApp Telegram, atau bisa juga sosial media kita Instagram dan fanpage Facebook at Pinguin FM Bali dan di X at Radio Pinguin FM. Formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab. Radio.

Pingun FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingun FM, kalau suka sama seseorang, pastinya kita gak pengen ya terlihat terlalu terburu-buru atau mungkin terlihat salah tingkah di hadapan orang yang lagi kita suka. Nah, sebelum menjalin hubungan, ini pastinya menjadi momen yang benar-benar membuat kita agak bingung ya, gimana kita harus bersikap dan gimana agar tidak terlalu terlihat terburu-buru atau mungkin kayak ngarep banget. Jadi ada beberapa cara halus sahabat Pingun FM untuk menunjukkan ketertarikan tanpa terlihat dengan jelas. Ini saya baca dari IDN Times. Jadi ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menunjukkan antusiasme dengan jujur. Kadang terlalu halus justru bikin sinyal kita nggak terbaca. Jadi saat gugup, otak kita suka keliru nangkap ekspresi orang. Daripada nebak-nebak, lebih baik kasih kode yang jelas tapi tetap sopan. Terus dengarkan dengan sepenuh hati. Nah, saat ngobrol, kita bisa melatih diri kita untuk jadi pendengar yang aktif. Sebut nama mereka sesekali, beri tanggapan yang tulus seperti serius atau wah, keren juga ya. Respon kecil tapi tulus bisa membuat mereka merasa diperhatikan. Terus, temukan dan gunakan minat yang sama. Nah, jadi ketika kita punya kesamaan minat, ini bikin kita lebih mudah nyambung. Misalnya nih, kita tahu dia suka film tertentu. Jadi kita bisa ngobrol soal atau bisa kirim meme lucu atau meme lucu ya terlahir terkait dengan film-film yang kita suka. Terus buka diri perlahan. Nah, jadi kita bisa mulai dengan cerita singkat tentang pengalaman memalukan atau mungkin hal-hal lucu tentang diri kita atau hal ringan. Ini bisa jadi jembatan buat membangun koneksi emosional. Terus manfaatkan bahasa tubuh. Jadi kalau udah nyaman, coba mainkan bahasa tubuh halus. Bisa senyum miring, kontak mata lebih lama, atau ketawa lepas saat mereka bercanda. Bisa jadi sinyal kuat untuk kita. Panggil nama mereka dengan nada sedikit menggoda juga bisa bikin suasana lebih cair. Jadi ingat, ini ketika sudah mulai dekat ya. Terus lanjut di tips berikutnya sahabat Pingun FM, kita bisa mainkan sinyal digital lewat sosial media. Jadi bisa menggunakan sosial media. Jadi bisa langsung mengunjungi sosial media, bisa mulai dengan like postingan, bisa reply story pakai emoji, atau mungkin bisa DM hal-hal yang nyambung sama topik obrolan. Jadi hal-hal yang nyambung ya. Terus ada hal berikutnya, berani ambil langkah. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau kita suka dengan kode-kode itu cukup sih, tapi kalau nggak berani ambil langkah ya apa gunanya. Jadi kalau semua cara halus udah kita lakukan, belum ada perkembangan, mungkin ini saatnya untuk ambil langkah lebih jelas. Misalnya ajak untuk datang ke konser dengan bilang kita punya tiket lebih. Nah, ini bisa juga sahabat Pingun FM. Jadi nggak perlu untuk mencari cara dramatis kayak kirim surat cinta atau pakai drone bahkan. Kadang cukup datang ke tempat mereka kerja pas mereka lagi jaga atau mungkin ngajak ngobrol santai, ini juga sudah cukup banget. Dan semoga aja ya ini bisa berjalan dan bisa menjadi tips yang baik untuk Anda yang sedang menyukai seseorang dan ingin menggunakan cara-cara yang halus untuk bisa lebih dekat dan bisa nantinya menjalin hubungan. Nah, siapa tahu nih nanti bisa lebih dekat lagi dan bisa melaju ke tahap berikutnya. Semoga aja Anda tetap happy dan tetap bahagia menjalin hubungan, baik itu berteman atau mungkin di hubungan yang lebih serius.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram mamasa_id. Nah, siapa nih yang sering overthinking? Jadi, sahabat Penguin FM, ini menurut studi ya, rutin olahraga bisa kurangi stres pemicu overthinking. Nah, overthinking kan sering muncul saat seseorang mengalami stres atau kecemasan. Salah satu cara membantu mengelolanya adalah dengan rutin berolahraga, karena aktivitas fisik dapat meningkatkan zat kimia otak yang berperan dalam memperbaiki suasana hati. Jadi ini dari penelitian dalam jurnal JAMA Psikiatri di tahun 2023 menemukan bahwa aktivitas fisik rutin berkaitan dengan penurunan gejala kecemasan dan juga depresi. Hal ini menunjukkan olahraga dapat membantu mengurangi stres yang sering menjadi pemicu munculnya overthinking. Jadi gimana menurut Anda, sahabat Penguin FM?

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri. Radio.

Pingun FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Caca dari Bruno Mars, sahabat Pingun FM. Lagunya benar-benar asik di malam hari yang juga makin asik dengan lagu-lagu yang sudah Anda pilih. Terima kasih banget ya, sudah bantu Suma untuk mengisi playlist selama 3 jam sudah berlalu. Dan sekarang tersisa 1 jam lagi untuk kita bersama malam hari ini. Jadi langsung aja bantu lagi yuk. Mau dengerin lagu Indonesia, lagu mancanegara, bantu semua untuk mengisi playlist 1 jam ke depan dengan lagu-lagu yang pastinya Anda sukai. Terus biar bisa kita dengerin bareng-bareng juga. Boleh kasih tahu sekarang di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram dan juga fanpage Facebook @PingguinFM Bali dan di X @Radio Pingguin FM.

Ngobrol bareng Sumoje sampai jam 12 malam. Terus langsung aja sambil request lagu favorit, langsung dikirim di WhatsApp Telegram ya, 0811 393 494 sampai jam 12 malam aja.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain. Tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan kita sendiri.

0: Now I know.
1: Now I know.
2: Pingun FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda sekutip dari Instagram mamasa_id. Nah, Indonesia dinobatkan menjadi negara paling cinta tidur di dunia, sahabat Pingun FM. Ini menurut survei dari Global IKEA yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling gemar tidur dunia, dimana survei yang dilakukan bersama dengan GlobeScan ini melibatkan 55.221 responden dari 57 negara, dan hasilnya menunjukkan 73% responden Indonesia menganggap tidur sebagai aktivitas yang penting sekaligus menyenangkan. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia melihat tidur sebagai cara terbaik untuk memulihkan energi setelah beraktivitas. Jadi tidur bukan sekedar melepas lelah, tapi juga dianggap penting untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan juga kualitas hidup. Gimana menurut Anda, sahabat Pingin FM?

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

Station FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Wah, yuk kita istirahat dulu biar besok kembali lagi dengan lebih baik ya. Kalau face tumbuh lebih baik, kalau kita besok kembali lebih baik. Jadi biar semangatnya juga lebih baik dan juga energinya sudah full juga. Jadi yuk silakan istirahat dulu. Tapi thank you banget dan nemenin semua aja di Nuansa Malam Weekend sampai jam 12. Ada Mak Dian yang masih stay tune. Ada siapa lagi nih? Boleh absen dulu. Oke deh, langsung aja semua ucapin terima kasih buat semuanya yang udah stay tune. Pokoknya thank you. Dan sekarang semua mau balik dulu. See you. Dan semoga besok harinya lebih baik dan lebih semangat lagi. Dadah.

หลังควรยร้อนย้อนนวลรุ่งกอลผู้ยร้อน

Apa kabar sayang-sayangku? Mana nih suaranya yang sudah pada bangun? Yang sudah pada join pagi hari ini? Coba dong di PP-in saya, bawa sudah nge-PP-in saya pagi hari ini. Yang lain mana nih? Sinti, si yang selalu bangun pagi sudah nge-PP-in saya juga pagi hari ini. Yang lain mana? Sawatun FM sayang-sayangku yang sudah pada bangun, mari join sama saya dan juga Ade Yulia Bimbi yang tampaknya masih di jalan ya, atau masih belum bangun nih, bahkan saya belum di PP-in sama dia. Yuk Mbak Ratna juga selamat pagi, sudah bangun juga, sudah join pagi hari ini, sudah menyapa kita, ngobrol pagi hari ini sahabat Bun FM. Yuk, di hari Senin ini berarti sekarang adalah tanggal 10 Agustus ya. Mari kita ngobrol pagi hari ini sambil menunggu partner siaran saya pagi hari ini. Sambil Anda juga boleh ke 0811 3934994. Yuk request lagu kesayangan, boleh banget.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Taya pagi hari ini. Halo, aku sudah mendapatkan sapaan dari Abah Weisel dan juga Bunda Ayu Suwarni. Selamat pagi. Yang pagi ini mau request lagunya Gia Indrawari, boleh. Nanti kita siapin. Abah Weisel juga sudah menyapa dan lagunya juga sama, Gia Indrawari seribu kali. Halo Mbak Ade.
1: Ada mau ngapain sih seribu kali?
0: Nggak tahu, seribu kali mau hidup kali seribu tahun.
1: Duda dudu. Yakin Anda mau hidup lama?
0: Yakin mau hidup lama beneran? Yakin. Tapi siapa tahu kan hidupnya bahagia dari lahir sampai sekarang, Dek.
1: Tapi tuh Ade tuh kemarin mimpi. Apa? Tadi malam tuh Ade mimpi gitu loh, kayak.
0: Mimpi apa kau?
1: Tidak, mimpi semalam. Tidak mau umur panjang, Wak.
0: Kenapa kayak... Kenapa?
1: Tahu.
0: Kamu bermimpi, di mimpi kamu itu kamu tidak ingin berumur panjang gitu.
1: Yes. Jadi kayak tolong Tuhan. Aku ingin menikmati hidup ya Tuhan, karena kita tidak pernah tahu umur sampai sampai berapa. Iya tahu.
0: Tiba-tiba wise-nya ada di dalam mimpi.
1: Dalam
0: ya.
1: Mimpi, Wak. Kayak
0: sungguh-sungguh harus menunggu mimpi dulu ya.
1: Iya lagi.
0: Sampai Tuhan, aku ingin menikmati hidup yang hanya sekali ini.
1: Iya.
0: Tolonglah Tuhan.
1: Apakah itu adalah jeritan dalam bawah alam sadarku?
0: Iya, jangan-jangan iya, jangan-jangan kamu iya. Ya. Belum menikmati kebahagiaan sepertinya.
1: Emang sih kalau itu ya. Kayak emang sih ya gitu loh.
0: Kenapa sih, Dek? Kenapa, apa yang membuat kamu itu belum merasa bahagia gitu loh?
1: Ih, gak tahu ya kan. Kenapa ya?
0: Kerjaan udah bagus nih ya. Dong, kerjaan udah bagus loh. Ya, nge-MC hampir setiap hari ya kan.
1: Bukan lagi.
0: Weekend tuh sudah bertumpuk-tumpuk jadwalnya.
1: Astunggara, makasih loh doanya loh.
0: Iya kan ya. Terus bisa kuliah lagi. Mau pengen kuliah langsung kuliah, iya. Ya kan?
1: Kuliah di mana?
0: Iya.
1: Mana?
0: Punya pasangan juga.
1: Apa?
0: Banyak. Banyak deh.
1: Tapi mungkin kebahagiaan orang tuh kan beda-beda.
0: Iya
1: ya.
0: Sih.
1: Sama kayak kalau kita lagi kumpul malam gitu kan, kebahagiaannya pengen pulang cepet. Ada yang pengen pulang cepet. Ada yang pengen kumpulnya lama-lama. Jadi paling terakhir pulang.
0: Wow.
1: Ada juga yang kayak tenggo.
0: Wow.
1: Oh, closing nih, MC-nya udah closing.
0: Langsung pulang aja. Enggak mau menambah durasi gitu, udah kayak enggak
1: iya,
0: deh.
1: Iya, iya. Karena itu pengalaman kemarin tadi ketika satu acara. Belum jam pulang udah ada yang pulang?
0: Oh, gitu?
1: Iya, dapat door prize kagak nongol-nongol.
0: Oh, wow.
1: Udah pulang. Hah? Cepet banget pulangnya.
0: Itu dia yang datang di acara itu gitu ya.
1: Iya, yang di acara.
0: Oh, itu adalah aku pasti. Kecapean. Udah enggak mau, udah aku nunggu door prize, door prize-an. Mau door prize-nya dapat surga juga kayaknya enggak deh aku.
1: Sana juga baru ada closing. Ya, terima kasih, sampai jumpa. Langsung berdiri cabut pulang. Tapi ada juga kelompok yang nyanyi dulu.
0: Oh, wow.
1: Atarajana.
0: Jeng jeng jeng jeng. Itu kayak mereka mumpung lagi di luar kayaknya.
1: Iya kayaknya.
0: Aku akan memanfaatkan waktu itu.
1: Iya.
0: Kalau sudah di rumah kayak udah enggak bisa
1: kayaknya
0: deh.
1: Kayaknya gitu ya. Kayak wah, begini tipe-tipe orang ternyata
0: iya.
1: Ya.
0: Kalau Anda menghadiri sebuah acara sahabat FM, biasanya Anda itu tipikal yang mana?
1: Iya.
0: Apakah tenggo, acara selesai detik itu juga Anda udah
1: cabut
0: Spider-Man ya kan, swing langsung sampai rumah. Iya benar. Ataukah Anda tipikal yang kalau kelamaan aku pulang aja deh duluan sebelum acara selesai.
1: Iya iya.
0: Bisa jadi karena nanti kalau udah selesai pasti akan ramai banget nih
1: ya,
0: di parkiran
1: susah.
0: Iya,
1: apalagi atau mungkin
0: nonton konser misalnya ya kan. Itu
1: anak-anak nunggu di rumah misalnya gitu kan, atau karena besoknya harus kerja.
0: Betul. Gitu. Atau ada justru orang yang stay berlama-lama.
1: Pokoknya sampai panggung dibongkar.
0: Iya benar. Kayaknya sampai ini ya, sampai pada marah-marah ya IU-nya.
1: Iya.
0: Pulang-pulang nih orang.
1: Cabut-cabut aja ininya.
0: Mau sampai jam berapa, Pak? Iya, ya kan.
1: Tuh, coba. Coba ngobrol sama kita ya, pasti pernah dong Anda masuk ke dalam satu kegiatan
0: acara
1: gitu kan ya. Anda tipe yang mana?
0: Yes.
1: Pulang cepat atau lebih awal atau malah paling lama?
0: Betul. Atau malah Anda stay setelah acara selesai, Anda masih stay?
1: Masih.
0: Ketemu teman baru ngobrol. Ada nggak nyanyi-nyanyi juga ada kok, Dek.
1: Oh iya, ada juga.
0: Ngobrol karena ketemu teman baru.
1: Bener. Atau ketemu teman lama yang baru ketemu.
0: Betul sekali. Atau Anda tipikal orang yang bahkan acara belum selesai udah pulang.
1: Udahlah.
0: Baterai sosial Anda habis. Itu adalah aku.
1: Tapi adik gak pernah sih.
0: Iya ya, kamu
1: adik at least tenggu.
0: Tenggu ya. Kalau aku sering ya kan. Acara belum selesai aku udah pulang. Bahkan aku datang ke acara pernikahan temanku, aku pulang sebelum acara.
1: Tapi udah salaman kan?
0: Enggak.
1: Yang penting udah ngepop aja.
0: Yang penting sini. Dia udah tahu gue datang kan gitu.
1: Kalau anda yang mana sahabat pengen FM, coba joinan sama kita 0811 3993494 ya.
0: Yes.
1: Kasih tahu ke kita sekali request lagunya, kita tungguin.
0: Bener banget kita ngobrol pagi hari ini. Yo.
2: Let's go on Penguin FM.

0: Penyanyi dan penulis lagu Caleb J kembali melanjutkan kisah dalam EP Tanda Cinta melalui single terbaru berjudul I Found You. Lagu ini menjadi lanjutan dari Gerilya Cinta dan menghadirkan cerita tentang seseorang yang akhirnya menemukan jawaban atas doa serta harapannya dalam menemukan cinta sejati. Caleb J mengaku awalnya tidak berniat membuat I Found You dan juga Gerilya Cinta saling berkaitan. Tapi setelah melihat keseluruhan cerita dalam EP Tanda Cinta, dia menyadari bahwa perjalanan emosional yang dibangun terasa menyatu secara alam.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget, kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E, jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

sedap ramen, yes! Si seruput gak putus! Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Go!

0: Kita pagi hari ini ada Pak Eka Dana. Selamat pagi Pak Eka. Halo. Sudah nge-PP-in kita. Mbak Ratna di Batu Bulan katanya udah jalan ke pasar. Hati-hati di jalan Mbak Ratna. Apakah ini jalan kaki pagi hari ini? Wah luar biasa, udah rame ya SCBD ya.
1: SCBD.
0: Kalau dari fotonya dia sih kayak udah lumayan ini ya, lumayan
1: padat.
0: Pagi-pagi banget loh. Sinti E. Dia mau dikasih akunya Hong Nona. Nona baru tampil di Los Angeles ya.
1: Iya. Live bawain itu kan.
0: Bawain lagunya
1: Beep, Beep.
0: Ih, yang keren banget adalah siapa sih salah satu membernya itu, dia bisa salto pakai satu tangan, Dek.
1: Oh iya.
0: Ada
1: nggak nonton full, cuma nonton cuplikan doang?
0: Ada, aku nonton cuplikan juga.
1: Oh iya?
0: Jadi pas nyanyi lagu Hong ini, dia salto pakai satu tangan, tangan satu megang mic.
1: Wow.
0: Itu siapa sih, sahabat Bun FM? Wow. Aku belum bisa membedakan. Aku Esther bisa membedakan, Esther Baila. Yang duanya aku masih belum bisa.
1: Aduh, dia nggak tahu.
0: Iya, yang mana ya? Yang yang salto pakai satu tangan itu siapa? Aku nggak tahu
1: kita
0: juga.
1: Coba tengok.
0: Iya, Mbak Wiu. Selamat pagi, Mbak Wiu.
1: Mbak Halo, Mbak Wiu.
0: Mbak Wiu.
1: Mbak Wiwin.
0: Lagunya Selawon Seven sambil menemani ngopi kompor.
1: Asia.
0: Menikmati pagi yang sejuk semeriwing, tapi dingin banget tadi pagi. Like dingin banget, luar biasa ya.
1: Yes, terus ada juga Tutu.
0: Halo Tutu.
1: Tutu mau lagunya Tak Ada Yang Sebanding Denganmu.
0: Oh, masih ada enggak ya lagunya? Coba aku cek dulu ya.
1: Ntar kita siapin ya. Rima Hadi.
0: Halo Kak Rima.
1: Kim and Marian Jola dong, Magnet.
0: Magnet, Magnet.
1: Ntar kita siapin ya, tapi
0: ada
1: kita
0: enggak lagunya?
1: Enggak tahu, kita cari dulu.
0: Ada nggak ya? Kadang-kadang aku bilang nggak ada itu, tiba-tiba ternyata ada.
1: Nggak
0: ya
1: lebih kan? Ke dia lupa, biar cepatnya dijawab sebenarnya.
0: Iya bener.
1: Ri udah pulang belum, Ri?
0: Udah pulang ke Bali ataukah masih menikmati perjalanan?
1: Iya. Wisata.
0: Wisata penuh keringat ya kan?
1: Aduh, wisata penuh keringat, Udin.
0: Kan dia ikut maraton.
1: Oh iya, ya maraton kan? Ya.
0: Maraton
1: ya,
0: dari hotel ke hotel.
1: Ada mau buat
0: nggak ada lagunya kayaknya, nggak ada, mending diganti aja deh
1: ya. Yang lain jari tiba-tiba
0: lain.
1: Ratu udah dia minta ada teman tapi mesra.
0: Nggak apa-apa lah, nggak apa, biar ini biar semangat pagi-pagi. Yo, ya
1: gitu.
0: Kan sambil kita lihat cuaca dulu yuk. Weather forecast. Weather forecast. Kalau kata Wunce yang doyan maraton, apa deh?
1: Suhu di 22 sampai 29, rata-rata 25. Berawan aja hari ini, nggak ada kemungkinan hujan.
0: Oke.
1: Kecepatan angin 15 sampai 25, UV-nya 11 di siang hari.
0: Luar.

resmi membuka era musik terbarunya dengan merilis single Hum pada tanggal 31 Juli. Grup yang beranggotakan Christy, Esther, Baila, dan Chas ini kembali mengangkat identitas Indonesia ke dalam karya mereka dengan memadukan musik pop yang energik dan juga sentuhan budaya lokal. Yang menarik, Nona yang berada di bawah naungan 88 Rising ini menghadirkan Hong sebagai sebuah lagu yang terinspirasi dari fenomena viral Om Telet Om yang sempat mendunia pada tahun 2016 lalu.

0: menjadi diri sendiri. Nomor 1 kita di Penguin Hot Music Chart untuk minggu ini masih ya Tulus dengan Teh Hijab. Halo ya. Ini spesial buat
1: Mbak Panca Neki.
0: Oh Mbak Panca yang sudah dikasih lagu ini, lagumu sudah kita puterin Mbak Panc. Ya. Ih bagus banget di.
1: Ya sambil lihat sunrise.
0: Iya, sunrise yang merekah di antara pepohonan ya.
1: Sedar sekali.
0: Di antara pohon-pohon kelapa yang
1: pohon nyur.
0: Iya, pohon nyur yang kelapa ya.
1: Dan dia bilang Happy Money Day. Jika harus menghadiri sebuah acara, terutama acara yang tidak ku kehendaki, tapi mengharuskanku untuk datang, aku sering pulang sebelum acara kelar.
0: Oh wow.
1: Bahkan sebelum datang ke acara pun otakku sudah sibuk menyusun siasat dan tipu muslihat. Bagaimana caranya biar bisa pulang cepat dengan yes. cara yang tetap terkesan sopan dan tidak kabur begitu saja.
0: Luar biasa sekali dia bahkan menyusun siasat ya.
1: Iya loh.
0: Untuk bagaimana caranya aku bisa kabur dari tempat ini tapi juga meninggalkan kesan yang baik ya kan.
1: Ribet ya.
0: Luar biasa. Kalau aku sih langsung hilang. Tapi kalau misalnya Anda lagi datang ke sebuah acara sahabat Tune FM, datang ke sebuah event atau acara atau pertemuan gitu ya, itu ada tipikal yang mana? Apakah ada tipikal yang akan segera pulang bahkan sebelum waktunya selesai?
1: Yes, atau Anda yang tenggo, kayak udah closing nih, udah langsung pamit.
0: Dalam detik, seper 100 juta detik, Anda lo tiba-tiba langsung weng, hilang begitu aja.
1: Atau Anda malah kayak menikmati saat-saat berkumpul itu.
0: Betul, menikmati event extensionnya ya kan.
1: Iya, after party.
0: Extended version dari event itu, Anda nikmati bahkan sudah selesai, Anda masih ngumpul.
1: Atau malah lanjut lagi.
0: Iya, lanjut ke tempat lain ya kan.
1: Coba ngobrol sama kita yuk 0811-393-494. Sekalian request lagu juga masih bisa. Mbak Wiwin.
0: Halo Mbak Win.
1: Mau lagunya Sloan Seven. Sederhana
0: nanti
1: ya.
0: Nanti kita siapin.
1: Buat
0: ya.
1: Buat nemenin ngopi kompor nih. Sambil nikmati udara pagi yang sejuk sembriwi.
0: Luar biasa.
1: Dingin loh. Iya gak sih hari ini mulai dingin lagi.
0: Ih dingin banget tadi pagi.
1: Happy Monday. Yo. Stay healthy, stay happy. Buat Mbak Wiwin juga. Ada Bayu, ada Bendong, Kau Auraku.
0: Oh, nanti kita siapin ya.
1: Bunda Ayu Suwarni.
0: Sudah lagunya.
1: Yes, mini foodnya kalau datang suatu acara mungkin mungkin oleh pulang pertengahan.
0: Iya, dia mungkin pulang di pertengahan gitu.
1: Aku
0: mungkin
1: tidak bawa
0: kalau boleh
1: oleh,
0: gitu ya.
1: Oleh.
0: Oleh-oleh di pertengahan acara. Kalau bawa, dia pulang duluan aja. Kalau acara sebelum acara selesai ya. Karena gitu aja sih. Terima kasih lagunya udah kita puterin. Cuaca Batu Bulan mendung katanya.
1: Yes, siap. Thank you. Good power.
0: Ada Bang tadi
1: Faisal tadi udah nyapa.
0: Sudah. Mbak Adi Bejigama lagunya Soundwave yang bawa Daku Pergi sudah kita puterin. Mbak Ayin lagunya Tantri Ibu Pekerja nanti kita siapin ya.
1: Yes, terus ada Mbak Desmar.
0: Halo Mbak Desmar.
1: Good Time Owl City ntar kita siapin ya Mbak Desmar ya. Ditunggu Mbak Ratna.
0: Yes.
1: Mbak Ratna tadi minta Alan Walker Home, Heading Home terus ikutan mini food. Kalau acaranya acara resmi, kondangan atau acara yang basa-basi datangnya ya cus paling lebih awal. Tapi kalau acara keluarga biasanya paling belakang karena pasti bantu-bantu beres.
0: Oh baik, kalau acara keluarga ya, kalau acara sendiri gitu ya, dia akan menjadi panitia yang pulang terakhir-terakhir karena beres-beres.
1: Benar. Ada Pak Eka Dana nya.
0: Halo.
1: Pak Selamat pagi Pak Eka Dana. Kemudian Tutu.
0: Halo
1: tuh. Tutu dia bilang tim datang paling awal dan pulang paling akhir.
0: Luar biasa. Biasa ya.
1: Siap. Itu katanya Kristi namanya.
0: Kristi yang salto itu.
1: Yes, thank
0: lagumu
1: you, ya.
0: Gak ada tuh kalau mau diganti silakan ya.
1: Yes, kasih tahu ke kita boleh banget. Yuk, yang lain yang belum joinan kita masih nungguin joinan Anda. Langsung ke 0811-393-494. Ngobrol-ngobrol sama kita sampai jam 10 pagi ya.
0: Yes, kalau Anda datang ke sebuah acara Satu FM ya, biasanya Anda tim yang mana? Pulang duluan, tenggo, acara selesai langsung menghilang, ataukah Anda justru stay sampai
1: panjang
0: lama?

0: yang sedang gak sabar pengen refreshing di Ubud, Toya Ubud punya paket yang lengkap buat Anda loh. Untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Yes, tapi buat yang mau staycation, The Keong Unique Lodge ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang, udah termasuk sarapan. Pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, udah termasuk sarapan minimal 2 orang. Harga dan detail hubungi 0811 3831 2503.
0: Nah, kalau Anda pengen cari tempat yang asik untuk gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering minimal 20 orang aja. Ayo bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Nikmati alam kenyamanan dan harga hemat hanya di Toya Ubud.
0: Yes, kita bakal puterin single paling baru Saltun FM dari Karol G dan juga Bruno Mars. Ini lagu, ya ampun, sedih banget liriknya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
7: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
6: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
8: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
6: Hah, masa sih?
5: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

Drama Fever, a special spot for dramaholic. Penguin FM, your sweet music station yang belum move on dari pesona Marquis Uan di Pursuit of Jade. Ayo sini ngumpul. Minggu ini Betty Richardson bawakan drama series China terbaru dari aktor papan atas Chang Ling He nih. Sudah lama dinantikan penayangannya, ini dia, Overdue. Menceritakan kisah romansa penuh emosi dan misteri masa lalu yang mendalam, alur cerita Overdue ini bermula dari masa muda Murong Ching Yi diperankan Chang Ling He yang dipenuhi kesulitan akibat kekacauan yang melingkupi asal-usul dirinya, yaitu sesungguhnya putra bungsu panglima perang. Namun, dia dianiaya ayah angkatnya karena dibawa pergi secara tidak sengaja. Ia pun memutuskan melarikan diri saat remaja. Di tengah masa-masa bergejolak tersebut, dia bertemu nih sama Ren Susu diperankan Wang Churan, sosok yang menyelamatkannya. Pertemuan itu ternyata menjadi titik awal dari lahirnya ikatan mendalam di antara mereka. Cie, sayangnya, situasi buruk kembali terjadi dan membuat Ren Susu memalsukan kematiannya dan melarikan diri untuk menyelamatkan orang lain. Dia pun meninggalkan Murong Ching Yi. Bertahun-tahun kemudian, takdir kembali mempertemukan keduanya di kota Nancheng dengan identitas dan situasi kehidupan yang telah sepenuhnya berubah, termasuk luka lama dan perasaan yang tidak pernah bisa mereka lepaskan. Alih-alih reuni dalam kebahagiaan, Ren Susu kembali sebagai calon kakak ipar Murong Ching Yi. Ya, sedih. Ditayang sebanyak 33 episode, Overdue bisa Anda saksikan di iQIYI dan WeTV mulai 19 Juli. Sekarang kita dengerin soundtracknya dari Naying dengan Entangled.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: cerai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Sheeran FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri, Ed Sheeran. Selamat Tuna FM dengan Shape of You. Spesial buat today. Ini pagi ini pengen dong diputerin lagunya Ed Sheeran yang mana aja, bebas ya. Kalau saya menghadiri sebuah acara, datang nyapa yang punya acara, absen muka gitu loh. Ngobrol, makan, minum, pamitan sebelum acara selesai.
1: Mantap.
0: Misalnya balik ke rumah karena jauh. Kalau rumah dekat kemungkinan akan stay longer di sana. Dan cus pulang atau mampir dulu ke suatu tempat kalau masih belum larut malam. Oh, baik. Standarnya adalah larut malam, ya kan?
1: Larut malamnya jam 2 pagi. Ya. Ada Erike.
0: Halo.
1: Hai, gue Selena Gomez, in and me. Biasanya baik, pulang sehabis makan sih. Kalau udah selesai makan, aku nunggu-nunggu momen biar enak pamit pulang.
0: Oh, baik.
1: Kalau udah kemarin bang, kalau udah keramaian banget, aku malam pusing biasanya. Terus suara gede banget katanya, tapi lagunya kecil.
0: Oh gitu?
1: Kaget aku perpindahan lagu pas Wibi tadi ngomong, karena pas lagi gedein volume.
0: Suara lagunya kecil? Oh, oke, okay, baik.
1: Ah, bingung ya.
0: Iya ya, bingung ya.
1: Iya, ada Bundi. Hai.
0: Halo Bundi.
1: Ini Mbok Nil-Nil. Kalau saya tipe orang yang kalau ada acara pulang
0: mungkin tenggu. Mungkin kita harus kecilin suara kita sampai nol kali.
1: Jangan, enggak kedengeran dong.
0: Begitu ya, segini. Segini suara kita.
1: Kecil banget.
0: Nah, berarti pas lah biar suara kita kecil tapi lagunya besar kan gitu, Dek.
1: Oke, soalnya suara kecil banget, Wak. Kecil, Wak. Oh, pop pop ya.
0: Segini.
1: Iya.
0: Ya kan biar lagunya gede suara kita kecil kan gitu. Sekarang kan suara bingung juga ya, dari kemarin kayak enggak ada yang pernah bener ya.
1: Iya bener.
0: Enggak bener-bener kayaknya deh, ya kan.
1: Kata Mbok Nil-Nil soalnya aku suka bosen kalau apa kelamaan. Kalau apa kelamaan?
0: Kalau anu gitu mungkin. Kalau
1: apa kelamaan?
0: Jangan terlalu dianuin lah gitu.
1: Iya, buat yang belum request, boleh request sama kita di 08113393494.
0: Kita kecilin suara segini ya, satu FM ya, biar nanti lagunya gede.
1: Cek lagi ya,
0: karena kita sudah tidak bisa ngutik-ngutik apa-apa lagi, ya kan?
1: Takut banget.
0: Sudah tidak boleh seperti yang ada dibenerin katanya.
1: Iya,
0: tapi kenyataannya masih kecil.
1: Iya. Dan Putra, Raim Laudri Ikrok.
0: Nanti kita siapin ya lagunya ya. Sambil kita ngobrol tadi itu kita lagi ngomongin tentang kalau misalnya Anda datang ke sebuah acara Sahabat Tuna FM. Anda itu tim yang mana sih? Apakah Anda tim yang
1: pulang tepat
0: sebelum
1: waktu?
0: Iya, pulang tepat waktu tenggu.
1: Iya, atau sebelum acara udah balik duluan,
0: yes.
1: Atau malah pulang paling lama.
0: Nah, itu dia ya. Sambil boleh lihat kita, join kita di live TikTok pagi hari ini. Kita sudah live Sahabat Tuna FM. Pagi hari ini sudah kelihatan lah di live TikTok kita di @pinggunfmbalii sambil ngobrol bareng sama kita pagi hari ini. Request lagu juga boleh, melaporkan kondisi jalanan di tempat Anda melintas juga boleh.
2: Traffic light.
0: Baiklah, kita lihat di Bangsal dulu pagi hari ini. Di Bangsal tuh ternyata tampaknya memang ada yang sudah cukup padat, tapi ada juga yang tampaknya masih cukup landai, sahabat Tune FM. Tapi kalau kita lihat di Cokro Aminoto, sepanjang Cokro pagi hari ini sudah cukup ramai, apalagi di perempatan Ubung, kemudian juga ada di pertigaan Galunggung ya. Dan juga yang padat banget pagi hari ini adalah di sekitar Pasar Sempidi, sahabat Tune FM. Kemudian kita ke perempatan Lukluk pagi hari ini memang sudah cukup padat pagi hari ini. Kita lanjut ke sepanjang Padang Luih pagi hari ini tampaknya masih cukup landai, tapi kalau kita sampai ke pertigaan Perum Dalung pun ramai. Oh tidak.
1: Ya.
0: Tidak sepadat biasanya ya. Pagi hari ini ramai lancar aja sampai ke perempatan Gunung Sangiang. Di perempatan Gunung Sangiang memang cukup padat pagi hari ini. Sepanjang Gunung Sangiang ramai, sahabat Tuna FM. Sepanjang Gunung Agung juga tampaknya cukup ramai pagi hari ini. Kemudian sepanjang Kerobokan itu masih beberapa tempat tuh masih cukup landai. Kesambi Galunggung pagi hari ini juga tidak sepadat biasanya kok. Kita ke sepanjang Gatsu Barat ya. Gatsu Barat pagi hari ini tampaknya ramai lancar. Yang padat tuh perempatan Ubung sampai ke Lumintang. Dan pun begitu dengan Ahmad Yani Utara. Di pertigaan Ken Arok pagi hari ini tampaknya cukup panjang ya kepadatannya. Kemudian juga ada kita lanjut ke Gatsu Timur. Dari perempatan Nangka sampai ke pertigaan Terengguli pagi hari ini sudah ramai, sahabat Tune FM ya. Ke Nangka Utara, Nangka Utara kemudian Seroja pagi hari ini tampaknya juga udah ramai banget nih. Ramai padat seperti itu ya.
1: Yes.
0: Kemudian kita ke pertigaan Trenggulli sampai ke perempatan Topati pagi hari ini tampaknya ya apa ya dibilang ya, soalnya padat tapi juga
1: ramai lancar lah ya.
0: Landai ramai lancar mungkin
1: yes, yang benar ya. SCBD seputaran Celuk, Batu Bulan dan Pasar ramai lancar tapi cenderung padat di daerah Ngerebong, Waribang. Kemudian Kartalangu sampai ke Titi Bande itu macet.
0: Baik.
1: Padang Galak Sanur dua arah macet. Hang Tuah dua arah juga macet. Hayam Wuruk masih landai. Daerah Coagung Tresna, Jalan Raya Puputan masih landai. Pemuda, Tukat Balian mulai macet. Tukat Badung juga sama macet. Kita beralih ke arah PB Sudirman.
0: Alright.
1: PB Sudirman ramai lancar. Waktu Renggong Sesetan macet. Kemudian kita ke arah Sesetan lagi. Menuju ke arah Sidekarya udah mulai macet. Sisanya masih agak landai, kemudian masuk ke daerah tol mulai macet lagi.
0: Okay.
1: Kita beralih ke arah Simpang Pesanggaran Sanur juga sudah mulai macet. Sahabat Pingin FM menuju ke arah Pemogan landai, kemudian Pulau Bungin masih landai, Pulau Kawi sudah mulai macet. Teku Umar kita lihat sepanjang Teku Umar ternyata lancar tapi masuk ke Simpang Buagan ini sudah masuk macet lagi. Jalan Teku Umar Barat juga macet, Mahendradatta Selatan sama macetnya, Gunung Soputan juga macet. Jalan Imam Bonjol seputaran Imam Bonjol ramai lancar sampai di seberangnya Abu Nawas mulai padat lagi.
0: Alright.
1: Kemudian Imam Bonjol Sunset Road sudah mulai padat, Sunset Road di setiap traffic light sudah mulai padat. Daerah Legian masih landai, kemudian masuk ke daerah MBG juga masih landai hari ini. Kemudian kita beralih lagi ke daerah Kutu, ternyata jam segini masih landai.
0: Oh baik.
1: Yes, ternyata ini dominan masih landai.
0: Alright, ada Sadu, dia nanya SCBD gimana dek?
1: Kayaknya SCBD masih lancar wak.
0: Masih lancar wak, sambil dari kasagunya Taylor Swift yang Cecilia. Iya,
1: asik, Jos.
0: Ovelia maksudnya, The Fate of Ophelia ya maksudnya. Nanti kita siapin lagunya ya. Yes. Sambil Anda yang lagi di jalan boleh ikut melaporkan kondisi jalanan di tempat Anda melintas ya.
1: Ya, yes, jadi di jalan jadilah pelapor keselamatan lalu lintas, berikan keselamatan sebagai kebutuhan.
0: Nah, kayaknya sih udah cukup pas suara kita nih ya.

0: di live TikTok pagi hari ini. Halo Mbak Ade. Dia rame tadi ya, melaporkan Ade pagi hari apa? Ini dia melaporkan kalau Pemogan ke arah Pulau Galang mulai padat pagi hari ini. Ada Deju Kalego. Halo selamat pagi Mbak Komang Sutini. Juga halo, selamat pagi. Jadi ayo ngopi dulu, ngopi, udah ngopi dia. Ayo. Udah keduluan Mbak Komang kita. Ada Sadu, dia dikasihnya The Fate of Ophelia dari Taylor Swift, sudah kita puterin. Dia nanya tadi tentang trafficnya SCBD. Yang hari ini masih aman-aman aja ya kan?
1: Jam segini masih aman sih.
0: Masih aman. Lanang, selamat pagi Lanang. Tadi
1: halo.
0: Lanang juga request lagunya adalah Shakira yang La Tortura ya. Nanti kita siapin. Kemudian ada siapa lagi di sana Ade?
1: Di sini udah semua kita baca ternyata. Ada Novelia aja satu lagi yang belum halo kita baca. Dia hanya nyapa aja pagi ini.
0: Oh ada kok, tadi ada Mbak Adi Bejigama nih.
1: Apa tuh?
0: Mbak Nilil udah kan ya?
1: Mbak Nilil udah.